0: berbagi opini di Morning Talk.
1: 95,4 Radio Kosmonita, sahabat perempuan dan keluarga. Pagi hari ini Anda lagi gak enak badan mungkin para Kosmonita ya. Gak seperti biasanya, biasanya ceria, riang gembira. Tapi sekarang
2: lari kesana kesini seperti seekor kelinci.
1: Iya, lari terbirit-birit ya. Tapi hari ini Anda lemes para Kosmonita ya.
2: Lemes kenapa sih?
1: Iya, gak berdaya.
2: Sakit hati atau mungkin sakit panas, iya. Summer,
1: summer ya.
2: Atau mungkin batuk-batuk nih.
1: Iya, padahal kan udah dijaga banget gitu loh ya kesehatannya, makannya juga dijaga, tapi ya itu ada waktunya juga kita sakit.
2: Betul. Kita ya. Mungkin Anda juga menjaga tubuh tapi kok sibuk banget ya. Mm-hmm. Jadi apa ya, jadi kayak kecapean gitu loh helm.
1: Iya, ini kalau mungkin badan Anda itu bisa ngomong merengek-rengek pasti ya. Aku pengen istirahat, jangan dipakai terus. Kerja melulu gitu ya. Total tumbang deh para Kosmonita.
2: Atau
1: ya.
2: Mungkin sekarang Anda lagi menyesuaikan diri. Karena biasanya tuh Anda tuh kerja di pagi hari, tiba-tiba ada perubahan shift ya.
1: Yeah.
2: Anda jadinya kerjanya itu sore ke malam nih para Kosmonita.
1: Oh, jadi berantakan ya. Akhirnya tidurnya, istirahatnya
2: tidur,
1: juga.
2: Betul, pola tidur jadi harus diubah, harus menyesuaikan. Kan kadang-kadang tubuh tuh nggak siap ya.
1: Iya.
2: Jadinya gampang ngedrop gitu.
1: Karena kebiasaan mungkin ya Anda satu minggu masuk pagi, satu minggu masuk malam gitu ya. Waduh, itu jadi berantakan, jadi nggak enak akhirnya ya.
2: Biasanya kayak gitu itu orang yang kerja di hotel Helmi.
1: Iya.
2: Saya dulu tuh pernah kayak gitu Helmi. Jadi jadwalnya tuh seminggu itu bisa berubah-ubah gitu loh.
1: Oke. Okay.
2: Kadang-kadang shift pagi, kadang-kadang shift sore.
1: Itu nggak enak ya.
2: Gak enak. Apalagi kalau jumping ya, habis selesai shift malam tiba-tiba
1: pagi.
2: Suruh pagi. Dan paginya di situ pagi banget. Saya tuh dulu masuk kerja itu jam 4:30 pagi, Helmi.
1: Wow, 4:30 sampai jam berapa nih berarti?
2: Kalau 4:30 itu sampai jam 2.
1: Oke.
2: Okay.
1: Wow,
2: gitu
1: lama juga sih
2: lama
1: ya.
2: Juga kan.
1: Iya, biasanya kan jam 6 sampai jam 2 kan gitu ya. Karena emang pas 8 jam.
2: Betul.
1: Wow. Ya begitulah resiko pekerjaan para Kosmonita ya. Iya,
2: yang penting ada kerja ya.
1: Iya.
2: Yang penting ada pemasukan juga setiap bulannya.
1: Iya, walaupun stres tapi ada pemasukan para Kosmonita. Bener. Walaupun capek ada pemasukan.
2: Iya, beda sama kalau kita apa ya namanya? Sama aja sih, orang jualan juga gitu ya.
1: Iya.
2: Kalau nggak jualan ya nggak ada pemasukan.
1: Iya.
2: Ya
1: kan? Jadi harus sehat gitu loh ya.
2: Malah harus lebih effort nih jualannya.
1: Iya.
2: Ya. Kalau usaha sendiri ya.
1: Kalau kita sakit otomatis kita nggak dapat pendapatan.
2: Betul.
1: Gitu. Ya.
2: Kalau orang kerja di perusahaan kan walaupun dia sakit kan tetap ada pemasukan tuh setiap bulannya ya.
1: Benar. Ya tapi kadang-kadang kalau kita usaha sendiri gitu ya, udah gitu sakitnya agak lama, jadi mungkin kita akan kehilangan pelanggan juga sih lama-lama ya nggak sih ya.
2: Benar.
1: Lama-lama juga akan beralih ke orang lain, makanya betul-betul jaga kesehatannya.
2: Habis tutup terus sih, saya habis ini kok tutup. Ya udah saya beli di yang lain.
1: Saya ternyata kira pindah gitu ya.
2: Oh iya benar. Oh enggak pindah kok, saya lagi enak badan.
1: Iya, masih ada kok di sini gitu ya. Takutnya kan beralih ke orang lain gitu loh barang Kosmonita ya.
2: Apalagi yang dijual itu barang-barang yang enggak tahan lama tuh. Jadi harus terus berputar nih barang Kosmonita. Kalau Anda kondisinya sakit, mungkin bisa digantikan sama pasangan, sama buah hati atau mungkin orang yang Anda percaya.
1: Benar, samanya kayak dunia entertain kayak gitu ya. Pas kita lagi ada kerjaan, pas kita lagi sakit, akhirnya saya jadi inget ceritanya Dave Hendrik ya.
2: Dave
1: Hendrik itu kan juga dulu awalnya nge-MC itu Pram, dia itu menggantikan gitu loh ya. Jadi ada waktu itu Ferdi Hasan sakit gitu ya, akhirnya digantiin tuh. Nah ternyata yang menggantikan ini ternyata lebih bagus gitu loh ya daripada ini temennya gitu. Akhirnya ya udah dipakai terus deh akhirnya gitu ya.
2: Dirasa lebih bagus daripada temennya.
1: Iya, kayak misalkan dia tuh juga pernah cerita dia nge-host acara Kiss gitu ya. Waktu itu ada hostnya tuh yang ini, yang apa, yang lagi sakit gitu ya. Akhirnya digantiin tuh sama Dave Hendrik ya. Tapi ternyata
2: cocoknya
1: cocok sama ini. Akhirnya pakai Dave Hendrik. Terus akhirnya kan Dave Hendrik kan juga gak enak kan sama ini, sama temennya yang menggantikan tadi.
2: Betul.
1: Ya kan ya.
2: Itulah rejeki ya Helmi.
1: Rejeki.
2: Ya. Dulu saya juga pernah kayak gitu, dapat rejeki kayak gitu ya. Jadi teman saya ini dapat job nge-MC di dua tempat ya. Satunya di Kota Malang, satunya di Batu. Nah, honornya juga beda-beda tipis gitu loh, beda tipis antara Malang sama Batu.
1: Yeah.
2: Terus dia lebih milih yang aku yang Malang aja deh, kamu yang Batu gitu. Aku tuh bilang ya udah nggak apa-apa, aku juga tanggal segitu juga kosong gitu.
1: Yeah.
2: MC lah di sana. Nggak taunya aku dipakai terus-terusan
1: dari order.
2: Iya,
1: ya,
2: temanku ini malah gak dipakai sama sekali. Sempat aku nawarin juga, mau nggak kalau MC-nya duet? Gak usah deh kamu aja.
1: Kan kita jadi gak enak.
2: Dan terus-terusan gitu loh, dari dari yang dulu nominalnya gak seberapa, tiba-tiba kan naik kan dalam seiring berjalannya waktu ya.
1: Iya benar, makanya David Ruti juga pernah bilang, aku gak enak sama temenku gitu loh.
2: Udah
1: deh pokoknya pakai temenku aja dulu, baru dia gak bisa baru pakai aku gitu loh ya. Soalnya kan menjaga pertemanan gitu
2: bener.
1: Loh.
2: Akhirnya mungkin ada penyesalan kali ya, ya ampun aku dapetnya sekali, dia berkali-kali.
1: Ya begitulah ya, jadi kalaupun Anda sebagai pengganti tuh gak apa-apa gitu ya. Jangan sampai aduh aku cuman menggantikan aja, enggak ya, karena gimana pun juga ini satu kesempatan juga loh ya, makanya betul. Walaupun Anda menggantikan harus yang terbaik di situ ya.
2: Di samping itu juga kalau Anda punya waktu, maksudnya kalau kita ada tawaran job itu jangan hanya terfokus pada nominalnya. Kadang-kadang yang sepele, yang kita anggap sepele itu malah akan membawa rezeki yang besar buat kita ke depannya.
1: Kita nggak tahu loh ya. Samanya kalau kita ngisi acara di mall gitu, orang di mall kan keluar masuk gitu loh ya. Iya, jadi kadang-kadang aduh pas lagi capek-capeknya, tapi ternyata ada seorang mungkin CEO atau siapa gitu loh ya, yang mau mengadakan acara di kantornya mungkin, catering, pas kita lagi capek-capeknya, pas jadi gak optimal ya. Jadi tetap aja kita kasih yang terbaik semuanya gitu. Betul. Apalagi kan saya tadi bilang tadi ya, orang di mall itu datang dan pergi gitu loh para kosmonita ya. Gitu.
2: Datang dan pergi seperti pujian hati kan. Kadang datang, kadang pergi.
1: Iya, gak betah, gak ini ya. Gak mau menetap lama gitu loh ya. Iya, jadi sampai Iwet Ramadan itu sampai pernah bilang, pokoknya kalau kita kerja di entertain, pas kita lagi sakit, wow ada yang menggantikan, kelar deh kerjaan.
2: Bener.
1: Gitu kan.
2: Jadi dak dik duk, apalagi orang yang gantiin ini, kita rasa tuh lebih bagus
1: lebih
2: daripada
1: bagus,
2: kita, lebih mudah gitu kan.
1: Iya.
2: Apalagi untuk MC yang Tubang kayak gitu, harus waspada deh ya. Jangan sakit-sakit ya.
1: Iya, pokoknya berkualitas para kosmetik akan dicari kalau ya.
2: Iya.
1: Walaupun Tubang tapi berkualitas tuh cari.
2: Iya,
1: ya, gak sih, ya?
2: Lama.
1: Contohnya kalau kita lihat juga MC-MC senior kayak Ferdi Hasan, Begitu Mewu gitu ya. Mereka tuh masih ini, masih laris para kosmonita ya. Iya, Indi Barens, ya gak sih ya.
2: Betul, karena mereka tuh tetap menjaga.
1: Joki.
2: Kualitas ya, jangan sampai klien itu kecewa, ya memberikan yang terbaik, walaupun mereka udah senior, karena apa ya, promosi dari mulut ke mulut itu lebih dahsyat ya,
1: lebih dahsyat
2: ya, untuk dunia entertain ya.
1: M to M, mulut ke mulut ya.
2: Mirror mirror on the wall.
1: M to M itu ya. Mirror mirror hanging on the wall. Oke deh, kita udah live TikTok para kosmonita. Hai, selamat pagi.
2: Selamat pagi. Sebentar ya, aku on kan dulu TikTokku.
1: Oke. Okay. Okay, oh sudah, ini sudah join tuh kamu ya.
2: Ya, silakan buat para kosmonita yang pengen ngelihat kita berdua di live TikTok, silakan bisa langsung di kosmonita underscore official.
1: Oke, sapa-sapa dulu yang sudah bergabung nih para kosmonita ya. Ada Cis Momon, selamat pagi.
2: Cis Momon.
1: Ada Tara Saka juga, thank you.
2: Hai, selamat pagi Tara.
1: Meo, selamat pagi. Ada Sel juga, thank you ya.
2: Oh.
1: Olivia, terima kasih sudah bergabung. Siapa lagi tuh?
2: Bentar.
1: Ada Dapur
2: Mamskifa. Oke. Ada Mbak Eni, selamat pagi.
1: Hai Bu Eni.
2: Ada Mbak Diana juga, selamat pagi.
1: Hai, ada Tori, pagi. Mbak Nero juga, terima kasih ya.
2: Typing yuk, tulis-tulis. Hai morning Mbak Diana.
1: Hai, ada Cak Dola, Cak Dul, selamat pagi. Ardi Dagusta, thank you.
2: Richard juga, selamat pagi.
1: Wow, Richard ini teman lama ya. Oh bukan ini ya.
2: Bukan kali. Oh apa mungkin iya, gak tahu deh.
1: Oke, Merpati, thank you ya, sudah ini ya, sudah menyapa ya.
2: Tadi malam tuh saya ngelihat live-nya Anon ya.
1: Iya. Gimana tuh?
2: Cantik itu join, terus dia tuh kayak sama, "Hai Icanita." Kamu kok sama kayak aku sih, suka nyapa-nyapa ya enggak. Ya enggak ada.
1: Iya, kan Icanita itu teman kita semua gitu semuanya. Loh ya. Iya, jadi siapa punya nama Ica, pasti belakangnya Nita gitu ya.
2: Kayak bersambung gitu lah. Sambungannya itu Nita, Icanita. Beliau tuh MC juga nih.
1: Iya. ya Icanita ya.
2: Selamat pagi Frasien, salam kenal ya.
1: Pagi-pagi.
2: Kayaknya baru pertama kali join ya Frasien. Diana juga Frasien. Jadi harus betah-betah di sini, setiap hari harus absen. Kalau enggak absen aku cariin di rumahmu.
1: Iya, didatengin tuh ya ke rumahnya masing-masing Barakos Monita ya.
2: Jadi setiap hari harus join ya.
1: Akan sidak ya setiap hari.
2: Coba aku catat namanya.
1: Diana, iya,
2: Frasien.
1: Yang aktif ya, okay. Yang aktif dicatat ya.
2: Satu kali masuknya dapat 10 poin.
1: Wow, ntar dilaporkan ke guru biasanya.
2: Contoh kakakmu Bu Eni, nggak pernah absen.
1: Ada terus
2: pokoknya dia ya. Makasih loh ya.
1: Apapun temanya, selalu ngikut.
2: Selalu ngikut, itu sangat aktif tuh.
1: Aktif.
2: Ntar lagi sudah.
1: Mendel Gosong, selamat pagi.
2: Oh Mendel Gosong, hai. Hai, kamu udah lama aja banget nih.
1: Iya,
2: kemana
1: iya,
2: aja
1: iya
2: sih, gak pernah muncul ya.
1: Kemana nih sibuk juga kan? Kangen sama orang Haitam itu juga saya kangen loh.
2: Iya
1: ya,
2: mana kan? Orang Haitam itu gak pernah muncul juga ya.
1: Orang Haitam. Arif Vision, apa ini?
2: Apa tuh? Bang pesan bubur. Kita gak jualan bubur.
1: Kita jualan batagor ya.
2: Aja. Hai Koridatul.
1: Koridatul. Doni Pratama, selamat pagi Mas Doni.
2: Mas Doni, okay. Pagi-pagi.
1: Apa kabar Mas berdua? Semoga sehat selalu ya. Amin. Mendel Gosong ini nama usaha kah atau nama apa nih? Atau nama
2: asal aja.
1: Atau nama makanan favorit ya, Mendel Gosong gitu ya.
2: Pagi absen juga sih, biar gak dianggap masih hidup.
1: Iya.
2: Masih dong, masih on berarti, masih sehat-sehat aja berarti ya.
1: Di grup pun juga ya kayak gitu ya. Kalau Anda tuh gak pernah absen, gak pernah muncul, sesekali muncul lah.
2: Iya
1: lah,
2: ya. Walaupun iya sekedar emot gitu aja udah. Oh menandakan Anda masih,
1: masih hidup. Iya.
2: Masih hidup. Masih bernafas.
1: Iya masih hidup.
2: Koridatul Masam.
1: Koridatul Masama, selamat pagi.
2: Lagi jalan pagi ini kayaknya baru gabung juga ya. Aku catat dulu ya Koridatul.
1: Sih, ini sudah agak sering. Sudah
2: sering.
1: Oh, Koridatul Masama. Kalau Masamba itu idolanya Pram ya. Evi Masamba ya. Evi Masamba
2: bentar lagi rilis album.
1: Oh gitu. Iya iya iya iya. Ya.
2: Aku bintang video klipnya.
1: Wow. Oh,
2: jadi
1: iya,
2: batu
1: iya
2: kali.
1: Jadi pohon kalau dia ya. Oke.
2: Pagiku di RSSA gitu, nunggu di enggak nunggu ditanya.
1: Oh iya iya iya.
2: Enggak apa-apa, jangan tunggu ditanya, jawab aja. Oke, lagi berobat kah atau lagi jualan
1: orang
2: di sana?
1: Atau lagi jualan bisa juga ya. Lagi di mana? Di rumah sakit. Hah? Kenapa nih pagi-pagi di rumah sakit kan jualan di sana?
2: Jualan nasi bungkus.
1: Atau lagi jenguk ya, atau lagi oh kemarin saya kan juga lewat RSSA gitu Pram ya. Jadi waktu menuju ke parkirnya motor tuh ya ampun, antrinya sampai panjang banget ya. Apalagi itu kan ini ya habis libur panjang kan Pram ya. Biasanya kayak gitu sih, habis libur panjang pasti semuanya antrian ya untuk pelayanan publik.
2: Oh iya benar. Iya. Oke, ada Irnawati. Selamat pagi Bu
1: Irnawati.
2: Selamat pagi Mas Helmi, Mas Pram.
1: Oke. Okay. Saya dipanggil Mas Helmi, kalau Pram dipanggil Pram ya. Iya,
2: oh, iya.
1: Emang saya tuh tua. Pokoknya ya.
2: Padahal aku udah baca bassnya loh Helmi.
1: Iya benar ya. Saya langsung mention aja yang sebenarnya. Saya tuh dulu ini Pram. Dulu tuh emang penyerta tua di sini ya. Habis itu sejak hadirnya Anon.
2: Kamu bahagia ya.
1: Saya ada bahagia banget ya. Ternyata ada yang lebih tua daripada aku.
2: Itu ada apa namanya penurunan yang sangat menyenangkan ya.
1: Iya.
2: Namira, selamat pagi.
1: Hai Namira.
2: Hai Mas Helmi, Mas Pram.
1: Hai selamat pagi.
2: Oh papanya Mas Doni lagi opname.
1: Oh semoga segera sembuh ya. Amin.
2: Sehat lagi. Amin. Bisa aktivitas seperti biasa.
1: Ceria lagi, sehat lagi, bisa seneng-seneng lagi sama keluarga gitu
2: iya
1: ya. Karena kalau Anda salah satu keluarga itu lagi opname di rumah sakit itu rasanya sedih banget ya. Ini rasanya tuh aduh apa ya?
2: Campur aduk deh.
1: Gak tenang juga kita kerjanya gitu ya.
2: Iya berdoa deh itu pokoknya, terus ya berdoa.
1: Kayak misalkan ini ya, otomatis kan kita juga akan capek juga nih pasti ya.
2: Betul.
1: Untuk nungguin
2: warawiri.
1: Iya apalagi itu mungkin jauh sama rumah juga sih Pram ya. Udah gitu biasanya kan kalau kita itu ada di rumah sakit tuh kita bawa kasur lah, bawa bantal ya.
2: Bener, semua perlengkapan dibawa. Nanti pulangnya repot.
1: Pulangnya repot, bawa barang bawaan banyak.
2: Apalagi bawa motor ya.
1: Ada juga mungkin yang emang ini ya tempat tidurnya juga nggak proper juga gak sih
2: proper
1: ya. Ada yang tidur di musola, di masjid juga, ya nggak sih ya.
2: Sekarang kan kayak Akan ada kan beberapa rumah sakit yang gak memperbolehkan penunggu pasiennya untuk di dalam ruangan.
1: Iya, ya. Gak boleh.
2: Jadi Anda juga bingung.
1: Di luar akhirnya ya, di teras ya.
2: Iya, menginap di hotel juga mahal.
1: Di teras kan juga dingin. Iya, kita juga harus sehat juga.
2: Betul, mau pulang juga was-was, nanti ada kabar gitu ya, apa dicari dokternya gitu.
1: Iya, sedih
2: mana
1: banget ya.
2: Mana keluarganya gitu.
1: Langsung dipanggil gitu ya. Kita langsung langsung kaget kan biasanya ya. Takutnya ada apa-apa gitu loh.
2: Ya mudah-mudahan sehat. Ya, buat yang lagi sakit,
1: siapapun yang sakit ya di rumah ataupun di rumah sakit, semoga segera sembuh para kosmonita ya. Karena kesehatan ini merupakan rezeki yang tidak terlihat harganya.
2: Iya, ada tara pokoknya. Kalau Anda udah sakit, udah baru kerasa bahwa
1: baru
2: kesehatan
1: kerasa,
2: itu
1: penting.
2: Sangat penting.
1: Biasanya kalau kita udah sakit, mungkin masuk rumah sakit, dia akan hidup sehat lagi gitu ya, akan merubah semuanya nih ya, akan ngurangi makan yang ini. Tahu-tahu cuma bertahan seminggu dua minggu, habis itu balik lagi.
2: Betul, harus konsisten para kosmonita.
1: Konsisten. Biar makin sehat juga ya. Apalagi mungkin Bu Hati masih kecil-kecil juga. Para kosmonita ya. Oke, semoga segera sembuh yang lagi sakit di luar sana para kosmonita ya.
2: Yang lain apa nih aktivitasnya di pagi hari ini? Kalau Mas Doni tadi lagi nungguin Papa Opname. Tadi ada yang lagi jalan pagi nih.
1: Macam-macam ya.
2: Koridatul ya.
1: Ada yang masak pagi juga mungkin hari ini.
2: Ada yang masak.
1: Ada yang rebahan juga. Ada yang habis olahraga ya. Baru aja selesai pulang olahraga. Macam-macam.
2: Seger ya. Habis olahraga tidur deh.
1: Enak deh. Habis olahraga biasanya makan biasanya ya.
2: Makan, habis makan tidur.
1: Laper biasanya. Aduh, gitu terus ya. Pantesan gak ada ini ya. Gak ada perubahan. Tetap aja kayak gitu-gitu ya.
2: Berubah menjadi lemu.
1: Usahakan kalau selesai makan, Anda itu jalan-jalan lah. Aduh, ya, di sekeliling rumah.
2: Aktivitas dulu. 1 jam, 2 jam baru deh.

0: kayak old money vibes.
1: Parfum apa sih?
0: No, ini Soclean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
0: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
0: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai,
1: kamu wangi banget.
0: Kayak old money vibes.
1: Parfum apa sih?
0: No, ini Soclean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
0: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
0: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Kenapa tuh hidung? Meler sampai merah gitu.
4: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
3: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
4: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
3: Bro, please. Gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
4: Canda bro.
5: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
6: Beberapa hari kemudian.
4: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
3: Sama-sama bro.
7: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.

teman setia di setiap cerita. Tahukah Anda, salah satu novel pertama yang dikenal luas di Indonesia adalah Siti Nurbaya karya Marah Rusli. Buku ini terbit pada tahun 1922 dan menjadi salah satu karya penting di awal perkembangan sastra Indonesia modern. Ceritanya tentang kehidupan, adat, dan pilihan hidup yang sampai sekarang masih terasa dekat. Menariknya, buku lama juga masih relevan dengan kehidupan sekarang ya.

0: Nikmati momen rileks Anda bersama Tea Time.
1: Tea Time menghadirkan suasana intimate seperti menikmati secangkir teh bersama soulmate. Dengan perpaduan obrolan yang santai, cerita inspiratif, dan segala hal tentang perempuan yang dilengkapi dengan pilihan musik easy listening. Tea Time setiap Senin sampai Jumat pukul 3 sampai 6 sore.
0: Nikmati suasana penuh makna dan penuh rasa bersama Tea Time.

Gaya Perempuan. Perempuan dan kejutan manis itu seperti sepasang sahabat ya. Perempuan mana yang menolak kalau diberi kejutan manis? Surprise dari pasangan saat perayaan anniversary pernikahan atau kejutan di hari ulang tahunnya. Surprise di momen-momen penting hidupnya. Surprise menunjukkan kesungguhan hati si pengirim kado atau buket bunga yang cantik. Dan seorang perempuan sangat memberikan apresiasi kepada orang tersayang yang mau repot menyiapkan sebuah kejutan manis di hari istimewanya. Gaya Perempuan.

0: spesial kemasan 2000 beli 3 gratis 1.
1: Power geng push.
2: Dong ayo dong. Ya, WiFi mati.
1: Padahal dikit lagi winner.
3: Chill guys, better kita bikin choco drink baru yuk.
1: Baru. Wih, keren pack barunya.
3: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau enggak?
4: Choco drink hot klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
3: Choco drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena choco drink
4: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
3: Amazing.
4: Masa gak mabar lagi?
3: Iya lagi.
5: Sip the mood, feels good.
4: Choco drink,
5: my mood booster.
4: Menyala moodku.
3: Dari Wings Food.

0: 95,4 Radio Kosmonita, sahabat perempuan dan keluarga. Aktivitas sehari-hari yang cukup padat ya, pasti memaksa badan Anda untuk kerja lebih keras lagi. Otomatis kita membutuhkan tempat refleksi yang membuat badan lebih rileks, para Kosmonita. Nah, ini ada tempat yang harus Anda datengin ya, Kayu Putih Family Reflexology Citraland, yang hadir untuk Anda. Sejak pertama kali dibuka ya, tanggal 14 Desember 2024, Kayu Putih ini telah menjadi salah satu pilihan tempat favorit masyarakat Kota Malang untuk mendapatkan layanan massage yang berkualitas dengan suasana yang nyaman, terapis profesional, serta standar kebersihan yang tinggi.
1: Iya, Kayu Putih Family Reflexology Citraland menghadirkan berbagai treatment massage yang didukung oleh terapis profesional, mulai dari pijat tradisional, tuina, refleksologi, hingga teknik pemijatan shiatsu. Seluruh treatment ini dirancang untuk memberikan kenyamanan dan pilihan terbaik bagi Anda. Selain itu, outlet Kayu Putih Family Reflexology Citraland juga merupakan satu-satunya cabang Kayu Putih Group yang dikonsep menjadi one stop health care solution, di mana selain melakukan treatment massage di Kayu Putih Family Reflexology Citraland, pelanggan juga bisa berolahraga di Viora Gym dan juga melakukan fisioterapi. Informasi lebih lanjut Anda bisa hubungi 0812-5888-9390 atau bisa datang langsung ke Ruko Biz Home HH02 dan HH03 Citraland Tidar.
2: Kisah menarik dari Indonesia dan dunia dalam cerita unik.
0: Kalau kita lagi BAB itu yang paling bagus itu gak mengejan, para Kosmonita ya. Kalau mengejan berarti ada sesuatu yang salah gitu loh ya. Kalau Pram kan selalu ini ya, mengejan itu sampai berhari-hari ya.
1: Apa namanya mengejan?
0: Mengejan, ngeden gitu loh ya.
1: Ngeden itu mengejan.
0: Mengejan. Gitu ya. Kalau Pram kan sampai ini ya, berhari-hari di kamar mandi ya. Di kamar toilet, WC.
1: Ya ampun, kan aku pancing pakai sabun.
0: Langsung sup gitu ya.
1: Langsung keluar itu aja.
0: Oke, ini harus hati-hati sama mengeden atau mengejan, para Kosmonita ya. Ini gara-gara mengejan itu bisa hilang ingatan loh.
1: Ya ampun.
0: Serem ya.
1: Terlalu ngotot ya.
0: Nah itu mungkin ya, terlalu dipaksakan juga. Jadi seorang perempuan di Tiongkok sempat mengalami kejadian yang gak biasa ya, setelah buang air besar. Setelah cukup lama berada di kamar mandi karena sembelit, ia itu tiba-tiba mengalami hilang ingatan sementara dan gak bisa mengingat memori sekitar 10 tahun terakhir.
1: Ya, keluarganya menyadari ada yang gak beres nih saat perempuan itu terlihat bingung dan gak mengenali beberapa kejadian dalam hidupnya. Kondisi itu berlangsung selama kurang lebih 8 jam sebelum ingatannya perlahan kembali normal.
0: Karena khawatir, keluarga itu kemudian membawanya ke rumah sakit untuk menjalani pemeriksaan saraf dan juga kondisi otak. Hasil pemeriksaan disebut menunjukkan fungsi otaknya itu normal tanpa kelainan yang serius.
1: Iya, dokter menduga kondisi itu terjadi karena perempuan tersebut ngeden terlalu keras ya saat BAB ya, sampai aliran oksigen ke otak itu sempat terganggu sesaat. Meski kasus seperti ini tergolong langka, kejadian tersebut menjadi pengingat pentingnya menjaga pola makan sehat dan mencegah sembelit.
3: Ayo big wave. Assalamualaikum.

0: to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wingscan.
3: Kepada para penumpang silahkan masuk.
4: Duh, rame banget, jadi enak deh.
5: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
6: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
5: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi poles apa kak? Kok seger banget aromanya?
6: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
5: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
6: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
5: Wah, makasih, Kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
6: Aman, yang penting.

0: Saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap! Go!
1: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
2: Aduh.
1: Kamu kenapa?
2: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
1: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
3: Poldan Mi, membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
1: Ayo semangat. Poldan Mi, pol.
3: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.

0: 95,4 Radio Kosmonitas Sahabat Perempuan dan Keluarga. Seneng ya Anda tuh sampai di kantor langsung bikin kopi, langsung bikin teh anget nih para kosmonita ya, biar Anda tuh semakin semangat untuk menjalani hari ini. Apalagi kerjaan di hari ini mungkin begitu padat nih para kosmonita ya. Jadi harus ada mood booster. Mood boosternya Anda itu adalah minuman atau mungkin bahkan makanan nih para kosmonita ya.
1: Yeah.
0: Saya suka dengan coklat atau mungkin kopi yang bikin Anda juga jadi lebih bergairah bekerjanya nih para kosmonita ya.
1: Iya atau susu juga
0: susu,
1: mungkin ya. Atau camilan kayak gitu ya.
0: Atau jadi, mungkin mood booster Anda adalah tiramisu.
1: Wow, itu saya banget tuh.
0: Ya, sepotong tiramisu nih bisa bikin Anda tuh happy ya nih, kayak gitu ya.
1: Iya.
0: Ngomongin tentang tiramisu nih para kosmonita, baru-baru ini ada sebuah rekor yang tercipta. Jadi rekor tiramisu terpanjang di dunia dipecahkan oleh London yang menghabiskan 20 ribu telur ya. Jadi sejumlah koki di London, Inggris ini berhasil memecahkan rekor dunia Guinness World Record untuk tiramisu terpanjang di dunia, yakni 440,6 meter ya, di Chelsea Town Hall. Jadi sebanyak 100 koki asal Italia berkumpul di lokasi pada akhir pekan guna mengalahkan rekor tiramisu terpanjang di dunia yang sebelumnya dipegang oleh Galbani di Milan, Italia. Dan sebagai informasi, rekor tiramisu terpanjang di dunia sebelumnya itu adalah 273,5 meter ya. Dan untuk yang terbaru ini sepanjang 440,6 meter nih para kosmonita ya. Jadi membuat tiramisu sepanjang itu tentu bukan hal yang mudah ya, ditambah adanya aturan ketat dari Guinness World Record. Seluruh proses penyusunan harus dilakukan secara langsung di lokasi acara, alias tidak boleh ada bagian yang sudah jadi dari luar lokasi. Bahan-bahan yang digunakan juga dalam jumlah besar, dan para koki menghabiskan sekitar 150 ribu biskuit Ladyfinger ya, serta 20 ribu butir telur segar. Chef Carmelo menjelaskan aturan teknis yang harus dipenuhi. Tiramisu tersebut tidak hanya harus dipajang, tapi juga memiliki tinggi minimal 8 cm dan lebar minimal 15 cm. Jika tidak memenuhi ukuran tersebut, rekor tidak akan diakui. Seperti itu ya. Jadi sosok utama di balik upaya pemecahan rekor ini adalah Mirko Ricci, yang sebenarnya bukan orang baru dalam dunia rekor tiramisu. Jadi pada tahun 2017 Ricci ini pernah memegang rekor serupa di Italia, namun tim Italia lainnya memecahkan rekor miliknya pada tahun 2019. Tiramisu adalah makanan penutup luar biasa dari Italia ya. Menariknya, Ricci ini memilih Inggris sebagai lokasi pemecahan rekor kali ini karena ingin mengucapkan terima kasih secara khusus kepada negara tersebut. Menurut Chef Carnevale, rahasia tiramisu yang enak itu berasal dari bahan-bahannya. Salah satunya adalah kopi yang berkualitas. Kopi memberikan aroma dan juga rasa yang kuat pada biskuit. Selain itu, krim yang digunakan juga harus memiliki tekstur yang bagus dan kokoh. Krim tidak boleh terlalu lembek agar bentuk tiramisu juga tetap terjaga. Rahasia lainnya adalah passion atau keinginan besar dalam memasak. Acara ini berlangsung selama akhir pekan dan berakhir dengan penuh haru. Ricci mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat.
1: Wow, selamat ya, akhirnya memecahkan rekor para kosmonita ya, tiramisu. Emang enak banget ya, Pram ya, tiramisu ada coklatnya, rasa kopinya ada juga. Mau roti, mau minuman, enak tiramisu
0: enak,
1: ya.
0: Tiramisu,
1: amisu. Oke, ini ada beberapa fakta menarik mengenai tiramisu para kosmonita ya. Jadi, tiramisu itu berasal dari dialek Treviso Italia, tiremesu ya. Tiremesu. Artinya ambillah aku, nikmatilah aku, ambillah aku, makan aku. Gitu ya.
0: Kunyah aku.
1: Tiramisu ya, tiramisu. Itu dari bahasa Italia yang artinya ambillah aku, para kosmonita ya. Ada juga yang menyebutkan jemput saya, angkat aku. Itu juga secara harfiah sih artinya kayak gitu ya. Nama ini konon merujuk pada efek membangkitkan semangat yang didapat dari kandungan kafein dalam kopi dan energi dari gula itu sendiri, para kosmonita ya. Dan tentunya ini tiramisu ini juga pernah memecahkan rekor dunia juga di tahun 2018 para kosmonita. Mm-hmm. Jadi penduduk di Italia sana berhasil mencatatkan rekor dunia Guinness ya dengan membuat tiramisu terbesar yang pernah ada dengan beratnya lebih dari 3 ton ya.
0: Wow.
1: Dan selain itu juga tiramisu ini mendapatkan pengakuan dunia loh ya. Mm-hmm. Kata tiramisu telah masuk ke dalam kamus di lebih dari 23 bahasa di seluruh dunia. Mm-hmm. Dan bahkan memiliki hari perayaannya sendiri, Hari Tiramisu Nasional, tanggal 21 Maret di Italia. Mm-hmm. Begitu ya. Mm-hmm. Oke, dan tentunya awalnya ini juga tiramisu ini emang kelezatannya emang sudah populer ya. Setelah tiramisu dijadikan hidangan untuk para tamu dan juga pelanggan. Mm-hmm. Di rumah bordir di Italia sana. Dan fakta yang berikutnya, tiramisu bahkan dipercaya sebagai hidangan pembangkit gairah sejak tahun 1958 para kosmonita. Yeah, wow. Yeah. Jadi kalau
0: rumah bordir ya.
1: Iya, rumah bordir, bukan rumah kentang kali.
0: Bordir itu kan.
1: Itu yang di sana itu ya. Dera Pakis. Lain lagi ya.
0: Oh, beda.
1: Beda lagi. Jadi rumah bordir itu telah diresmi ditutup ya oleh pemerintah Italia di tahun 50-an para kosmonita. Monita ya. Mm-hmm. Dan tentunya dengan adanya tiramisu ini juga makin mengokohkan sebagai dessertnya. Mm. Apalagi ini ya, sejak tahun 80 tiramisu ini akhirnya masuk ke dalam kamus bahasa Italia. Mm-hmm. Sabatini Coletti namanya.
0: Apa?
1: Sabatini Coletti.
0: Sabatini Coletti.
1: Iya.
0: Oke.
1: Oke, itu dia ya. Jadi sudah cukup lama sekali ya tiramisu para kosmonita. Mungkin kalau di kita mungkin ya yang enggak terlalu lama-lama banget ya, Pram ya.
0: Mm-hmm. Kalau kita sih enggak terlalu lama ya. Dan itu biasanya di restoran-restoran elit baru nemu tiramisu.
1: Iya, ada tiramisu. Jadi maunya ada red velvet, ada apa? Saya maunya tiramisu aja. Oh, apapun ada, tiramisu.
0: Adanya kue karamel. Sama apem.
1: Apem ya, ya. Ongol-ongol kali ya. Ongol-ongol rasa tiramisu deh. Oke, ini siap-siap ya buat Anda juga yang punya buah hati, suka nyanyi, suka gerak dan juga tampil percaya diri. Hmm. Apalagi mungkin di sekolah itu sudah ikutan ini ya.
0: Ekstra.
1: Ekstra.
0: Nyanyi,
1: PSM lagi apa, paduan suara, ya. Terus juga suka nyanyi. Ini ada event seru banget untuk buah hati Anda.
0: Yeah.
1: Together in Tune for Kids ya. Mm-hmm. Hadir sebagai aktivitas seru untuk buah hati Anda yang suka nyanyi, suka gerak, sama tampil percaya diri. Mm-hmm. Event bernyanyi bersama ini merupakan kolaborasi yang seru antara Radio Kosmonita, Suara Narwastu dan juga Arbanat.
0: Yeah.
1: Nah, untuk bulan ini buah hati Anda itu akan nyanyi bersama lagu Sikilku Isomuni ya. Mm-hmm. Ini soundtracknya film Nawila, lagu yang ceria, mudah diikuti dan juga pastinya bikin suasana makin happy.
0: Ya, Together in Tune for Kids ini terbuka untuk anak-anak dengan usia 4-12 tahun. Together in Tune for Kids diadakan di hari Minggu 10 Mei 2006 dari jam 9.30 sampai jam 1 siang, tempatnya di Arbanat Kitchen Cafe Lounge and Cafe and Lounge ya, di Jalan Terusan Dieng 4 hingga 6 Malang. Untuk harga tiket masuknya Rp75.000, peserta akan mendapatkan partitur lagu dalam bentuk PDF, mm-hmm. tutorial bernyanyi, drink, dan juga goodie bag yang menarik. Info dan pendaftaran, Anda bisa hubungi 087-700-295-954. Together in Tune for Kids, bernyanyi bersama, bikin hati bahagia.

0: Katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teh? Tuh teh siapa?
0: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
1: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
1: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul.
2: Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
1: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
0: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus, bang.
4: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya, bang, es tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya, ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winslow.
6: Aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: 95,4 Radio Kosmonita, sahabat perempuan dan keluarga. Seneng ya, jam segini tuh pekerjaan rumah udah selesai nih para kosmonita.
1: Enak banget
0: ya. Udah selesai semuanya, Helmi. Masakan udah siap, rumah udah bersih, tanaman juga udah disirami. Sekarang waktunya Anda yang disirami ya.
1: Sirami aku.
0: Alias mandi. Biasanya kan mandinya setelah semua pekerjaan selesai ya.
1: Iya, apalagi kalau mungkin Anda sudah selesai jam-jam segini karena Anda mulainya sudah awal tadi gitu loh ya.
0: Iya.
1: Ada juga yang baru memulai nih para kosmonita ya, jam 10 ini baru memulai aktivitasnya.
0: Semangat ya. Mungkin lebih panas ya, lebih sumuk hawanya.
1: Iya, terus semoga aja gak hujannya. Soalnya sudah Selasa dua kali ini hujannya yang deres itu loh, Pram.
0: Benar,
1: ya.
0: Benar.
1: Jadi setiap
0: kemarin
1: Selasa.
0: Kemarin hujan gak sih?
1: Enggak, kemarin ya? Itu enggak hujan, hujan ya. Ya. Tapi kalau kita flashback gitu ya, di Selasa minggu yang lalu itu sampai deres banget ya gak sih ya. Dua minggu lalu Selasa itu juga deres banget para kosmonita. Sampai mungkin kantor Anda seperti coban gitu mungkin ya. Bocor rumah di sana sini juga ya. Saking deresnya.
0: Benar.
1: Itu hari Selasa terjadi.
0: Jakarta juga kayaknya semua hampir ini ya, semua kota ya. Jakarta ini juga agak-agak mengkhawatirkan juga hujannya lumayan deres ya.
1: Iya.
0: Kalau apalagi kalau kota besar itu rawan banjir karena mungkin drainasenya juga ketutup sama bangunan gitu ya, atau sampah.
1: Iya, itu dia, makanya jangan buang sampah sembarangan. Tapi masih banyak loh ya orang jual sampah sembarangan para kosmonita ya. Entah itu dia di event, di konser ataupun di CFD kayak gitu masih banyak,
0: Ya
1: ampun. Iya harus berhati-hati pokoknya ya.
0: Harus lebih peduli sama lingkungan karena itu nanti balik ke kita sendiri nih para kosmonita
1: ya. Kalau banjir siapa coba ya? Karena ulah manusia sendiri juga.
0: Benar, setuju.
1: Oke, jam 10 sampai jam 2 siang sebagai kita anon ya, sudah bersiap untuk menemani Anda di Club Request. Anda bisa request musik favorit Anda dari jam 10 sampai jam 2 siang nanti.
0: Sang penyiar senior itu akan menyapa Anda di pagi hari dengan lagu-lagu nostalgianya ya.
1: Wow, ya sesuai ya. Sesuai sama orangnya.
0: Pasti dia pengetahuannya sangat luas tentang lagu-lagu itu ya.
1: Iya, seluas samudra.
0: Seluas samudra. Ya, pokoknya dengerin terus Radio Kosmonita 24 jam nonstop. Anda juga bisa mendengarkan dimanapun Anda berada via streaming di www.kosmonita.com.
1: Oke deh ya, kalau request ini apa segera diputerin lagunya ya. Jangan sampai ntar ada yang minta di laguku gitu.
0: Mana laguku?
1: Ditagi kayak gitu kan jadi takut.
0: Iya
1: gak sih ya? Mana laguku kok belum diputer-puter. Kayak diteror gitu loh.
0: Makanya kalau request lagu tuh harus sesuai dengan tahunnya ya.
1: Iya.
0: Itu tahun rilisnya.
1: Jangan tahu kelamaan juga, 70-an gak bisa.
0: Betul, itu zaman-zamannya piringan hitam kali.
1: Jadi harus kita itu punya aturannya ya. 80-an, 90-an, awal 2000-an.
0: Kan pasti setiap opening dikasih tahu kan ya. Yang boleh request itu tahun segini sampai segini.
1: Iya, makanya harus fokus, didengerin ya.
0: Betul, jadi tahu, wah kira-kira lagu ini rilisnya tahun berapa ya. Oh, ini barengan sama Saur Sepuh.
1: Udah gak bisa kayak gitu ya. Soalnya kalau kita itu ngotot muterin lagu itu walaupun di sini ada, rame tuh di grup.
0: Rame
1: ya,
0: nanti kita dapat peringatan dari instansi terkait.
1: Oke deh, kita pamitan dulu ya, ketemu lagi besok. Saya Helmi.
0: Saya Pram. We still the best and be Kosmonita.

0: jam 10 pagi. Penataan ruang kerja dengan meletakkan perabot kantor dengan rapih akan membuat segala hal jadi lebih efektif.
1: Radio Kosmonita. Buku teman setia di setiap cerita.
0: Buku bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk menemani.
2: Di tengah hari yang panjang atau saat hati sedang penuh, buku selalu punya cara untuk hadir dengan tenang.
0: Lewat setiap halaman ada cerita yang pelan-pelan kita pahami, ada kalimat yang terasa dekat, dan ada makna yang kadang baru kita sadari.
2: Buku mengajak kita untuk melihat berbagai cerita tentang perempuan, tentang keluarga, dan tentang perjalanan hidup yang tidak selalu mudah.
0: Tanpa kita sadar, buku ikut menemani cara kita menjalani hari. Seperti lebih sabar, lebih memahami, dan lebih tenang menghadapi banyak hal.
1: Ternyata buku itu seperti teman cerita ya, selalu ada di waktu yang kita butuhkan. Buku teman setia di setiap cerita.

0: Kangen dengerin lagu kesayangan di radio? Di Club Request, Anda bisa request selama 4 jam.
1: Request musik Indonesia lawas.

Club Request spesial menemani hari-hari Anda bersama musik Indonesia dan manca lawas, dan bisa mengobati kerinduan Anda dari kenangan zaman dulu dengan kirim salam buat yang tersayang.

0: request. Satu permintaan, 1000 kenangan.
1: 95,4 Radio Kosmonita, sahabat perempuan dan keluarga. Halo, selamat pagi menjelang siang para Kosmonita. Apa kabar hari ini Anda? Dan semoga baik-baik aja dan sehat-sehat selalu ya. Ini nih para Kosmonita, setujukah Anda bahwa setiap buku itu adalah teman setia di setiap cerita? Memang ya, perjalanan hidup kita tuh selalu diiringi dengan buku ya kan. Dari usia sekolah, kita udah bestian sama yang namanya buku. Terus mau tidur tuh kadang-kadang juga masih ngebaca buku. Kayak dulu mungkin Anda waktu kecil sempat didongengin ya sebelum tidur. Atau sampai saat ini Anda akrab dengan buku karena membacakan cerita untuk anak-anak Anda sebelum tidur nih. Nah, kadang-kadang juga sebelum tidur kita baca apa ya, baca kitab suci mungkin ya untuk saat teduh sebelum tidur. Atau bahkan dalam konteks yang selaras nih para Kosmonita, sebelum tidur ada pula yang journaling atau menulis di buku dulu, menuliskan cerita tentang perjalanan sehari-hari kita nih. Pokoknya benda yang satu ini nih para Kosmonita, buku, itu sungguh benar-benar bisa menjadi teman setia di setiap cerita, ya gak sih? Buku itu jadi manfaat buat semua orang, baik yang suka ngebaca maupun yang gak hobi baca. Jadi sensasi membaca buku tuh beda banget dengan baca melalui handphone atau sarana gadget yang lain para Kosmonita. Bagi yang suka baca biasanya ada semacam apa ya, semacam gairah yang meletup gitu ya, begitu membaca kalimat demi kalimat di dalam sebuah buku daripada membaca ringkasan yang singkat-singkat melalui handphone atau gadget-gadget yang lain. Ya, jadi gimana nih? Seberapa merasuk nih para Kosmonita ke diri Anda dengan yang namanya buku ini? Apakah Anda termasuk yang kutu buku atau malah gak ada kepengen-kepengennya nih berteman sama buku? Oke deh, para Kosmonita, sekarang waktunya saya Anon untuk menemani Anda selama 4 jam ke depan ya. Klub request ini seperti biasa 2 jam untuk musik Indonesia lawas dan 2 jam lagi untuk musik manca lawas. Jadi Anda bisa bergabung langsung melalui IG bisa, TikTok bisa maupun WA di 081 5-3 kali 678 954.

95,4 Radio Kosmonitas, sahabat perempuan dan keluarga. Para kosmonitas, saya pengen menyapa Anda yang sudah langsung gabung ya di 0815-3x678-954. Yang pertama gabung ini mesti Mas Bagus ya yang di Jombang. Seneng banget kalau dari luar kota bisa langsung gabung melalui kosmonita.com ya. Mas Bagus, tapi sayang sekali untuk musik yang Anda request itu tahun 2012. Jadi agak lamaan dikit dong ya. Selamat pagi para kosmonita FM, saya Bagus dari Jombang Jatim. Hai Jombang, mau request Ressa Herlambang yang Janji Putih. Itu 2012 ya. Sekarang ini Selasa pertama bulan Mei katanya Mas Bagus di Jombang. Pasca long weekend, begini enaknya olah vokal di depan komputer sambil mendengarkan suara penyiarnya yang semanis madu. Aduh, suara saya gak semanis madu, tapi gula merah nih Mas Jombang. Mas Jombang, Mas Bagus ya. Jangan lupa bahagia Mas Bagus di Jombang, thank you. Ibu Lis yang ada di Lawang, selamat pagi juga Ibu Lis. Di VNR Lawang ya, Utaliku Mahua, sesaat kau hadir, sebentar lagi sudah saya siapkan. Dan juga satu yang mesti selalu gabung di awal nih ya, saya cari, mana nih tadi ya. Tadi ada, kok hilang? Ya, nanti saya cari lagi ya. Soalnya, oh ini nih udah ketemu nih. Ada Bu Jati ya, halo Bu Jati. Assalamualaikum WRWB. Good day, hi Anon, waalaikumsalam Bu Jati, how are you? Semoga kerjamu di hari ini dilancarkan ya, amin. Terima kasih Bu Jati doanya. Dan requestnya apa nih? Oh masih mengetik ya Bu Jati ya. Baik, oke, Mas Bagus di Jombang sudah mengetik lagi dan sudah sampai. Tapi nanti ya saya baca. Dan para kosmonita semua yang belum sempat gabung, masih awal-awal, saya masih menemani Anda selama 4 jam. Di 2 jam pertama ini request lagu lawas Indonesia ya. Langsung aja di 0815-3x678-954.

0: masa gak beber lagi?
1: Iya lagi.
2: Sip the mood feels good.
0: Choco Drink,
2: my mood booster.
0: Menyala moodku.
3: Dari Wings Food.
4: Bro, kenapa tuh hidung? Meler sampai merah gitu.
5: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
4: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
5: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
4: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
5: Canda bro.
6: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
1: Beberapa hari kemudian.
5: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda, makasih Sanaflu.
4: Sama-sama bro.
7: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang

95,4 Radio Kosmonita, sahabat perempuan dan keluarga. Saya pengen nyapa ulang ya untuk tadi Mas Bagus yang ada di Jombang. Iya benar Mas Bagus, Resa Herlambang yang itu 2008 saya pertama kali dengarnya sejak SMP. Terus kemudian saya baru browsing nih ya. Jadi ada informasi memang Janji Putih milik Resa Herlambang itu rilis aslinya tuh Janji Putih pada tahun 2007 para Kosmonita ya, sebagai bagian dari album The Real Me. Kemudian di 2012 seperti tadi saya yang sempat bilang ya sama Mas ini ya, siapa namanya Mas Bagus yang ada di Jombang. Di tahun 2012 ternyata Resa Herlambang merilis ulang album ini, Janji Putih ini, di album lain di tahun 2012. Jadi dirilis ulang lagu Janji Putih ini, dimasukkan lagi di album Resa Herlambang di tahun 2012. Ya, thank you revisinya untuk Mas Bagus yang ada di Jombang. Kemudian yang sudah bergabung lagi di 081-5-3-6-7-8-9-5-4 ada Ibu Sofia di Jalan Ternate Malang. Matahariku Agnes Mo, saya sudah siapkan untuk Anda. Selamat ulang tahun buat matahariku Syamsi. Semoga selalu beruntung dan bernasib baik anakku. Oke, selamat ulang tahun juga ya untuk buah hati dari Mama Sofia ya. Ada juga di sini dari Chandra. Soalnya nomornya unik nih ya. Nomornya Mas Chandra nih. Chandra, Chandra nih, Chandra perempuan atau laki-laki nih? Mas atau Mbak Chandra nih? Pagi, bisa diputarkan lagunya Tito Sumarsono yang Untukmu. Saya sudah siapkan untuk Anda ya para Kosmonita. Tito Sumarsono dengan Untukmu. Yang lainnya antri ya. Saya akan coba munculkan satu persatu nantinya. Dan para Kosmonita, untuk Anda semua yang saat ini kepo dengan apa aja yang dilakukan atau apa aja yang ada di dalam stasiun radio, termasuk kalau kepo sama saya ya. Atau Anda ingin memperkenalkan mungkin dunia radio ini ke dalam rumah Anda, ke dalam buah hati Anda. Nah, ini ada kesempatan yang bagus nih para Kosmonita, karena Radio Kosmonita Malang lagi ada Kosmonita Radio Tour. Ini adalah program baru para Kosmonita untuk siapa aja yang penasaran dan ingin merasakan langsung pengalaman di balik siaran on air. Jadi di sini nanti Anda akan diajak untuk mengenal lebih lagi tentang dunia siaran. Apa aja yang ada di Radio Kosmonita, ngelihat secara langsung studio siaran, kemudian kantor manajemennya kayak gimana, dan ruang produksinya kayak gimana. Ini akan sangat bikin buah hati Anda seneng dan Anda pun juga seneng para Kosmonita. Yang membuat lebih spesial lagi, akan ada nantinya sesi rekaman suara. Jadi Anda akan tahu tipe suara Anda ketika siaran on air. Jadi ada dua paket yang bisa Anda pilih. Ada paket satu, ini harganya Rp50.000 per pax ya. Anda akan mendapatkan kunjungan langsung ke studio siar dan juga ruang kerja Radio Kosmonita. Ada pengenalan dasar dunia penyiaran radio dan juga kesempatan rekaman suara dengan membaca skrip pendek. Kemudian ada paket 2 para Kosmonita, harganya Rp75.000 per pax. Ini dapat kunjungan langsung ke studio siar dan ruang kerja Radio Kosmonita, ada pengenalan dasar dunia penyiaran radio, kesempatan rekaman suara dengan membaca skrip pendek, ada pelatihan public speakingnya selama 30 menit, dan e-certificate dari Radio Kosmonita. Kosmonita Radio Tour ini menerima peserta dengan segala usia, untuk usia 5 sampai dengan, untuk segala usia ya, untuk 5 sampai 20 orang per batch-nya para Kosmonita. Jadi untuk informasi dan reservasi, langsung aja Anda bisa menghubungi 087-700-295-954, bisa juga follow Instagram @kosmonita_official dan juga @kosmonita.com.

buku teman setia di setiap cerita. Tahukah Anda, banyak orang yang hanya butuh sekitar 10-15 menit untuk membaca beberapa halaman buku setiap harinya. Kebiasaan kecil ini kalau rutin dilakukan bisa membantu menambah wawasan tanpa terasa berat. Menariknya lagi, membaca sebelum tidur juga bisa membantu tubuh lebih rileks.

95,4 Radio Kosmonita, sahabat perempuan dan keluarga. Kembali di WA ya, para Kosmonita yang udah bergabung sama Non siang hari ini. Ada Rizka Amalia, siang Mbak, mau request lagunya Rosa Sakura. Terima kasih ya, sudah saya putarkan ya tadi ya. Ada Mbak Vivin Eka juga. Pagi sekarang mendung, Mbak. Di sana gimana, Mbak? Saya belum keluar nih, tapi tadi sempat ada yang teriak, kok mendung sih? Katanya gitu. Berarti kemungkinan di luar sana lagi mendung ya, Mbak Vivin Eka ya. Ada juga Alia yang ada di Bareng. Halo, selamat siang. Cuaca masih cerah berawan. Cerah berawan ini berarti di Bareng Tengah ya, Mbak Alia. Soalnya rumahnya di Bareng Tengah. Izin diputarkan lagu Melepasmu Drive. Baru saja sudah saya munculkan ya. Thanks, Mbak Anon. Sehat selalu, semangat. Selalu have a good day. Have a good day juga untuk Alia yang ada di Bareng. Kemudian satu lagi, Ibu Endah Winarti. Selamat siang Ibu Endah Winarti yang ada di Candisari. Ismi Aziz kasih, sudah saya siapkan untuk Ibu ya. Salamnya buat sahabatku tersayang Ibu Naning di Jalan Karya Timur, dekat sini. Mat beraktivitas, selamat sambil mendengarkan lagu-lagu di Radio Kosmonita. Semoga terhibur. Terima kasih. Terima kasih Bu Endah ya. Emang enak para Kosmonita kalau siang-siang kayak gini ini nongki-nongki bersama Besti ya, sahabat-sahabat, untuk menunggu waktu jam makan siang ya. Dan makin kesini makin banyak pilihan kafe, resto, dan lounge di Kota Malang yang masing-masing nih para Kosmonita menawarkan konsep dan keunggulannya sendiri. Jadi di tengah banyaknya pilihan itu, tantangannya adalah gimana nih sebuah brand itu bisa lebih dikenal dan juga diingat sama semua orang. Nah, para Kosmonita, melihat kebutuhan itu, Radio Kosmonita menghadirkan program spesial Kosmonita F&B Discovery. Program ini adalah program spesial package untuk brand kafe, resto, dan lounge di Kota Malang yang ingin memperluas jangkauan sekaligus memperkuat brand bersama Kosmonita. Dan program ini para Kosmonita hadir khusus selama bulan Mei sampai dengan Agustus 2026. Program ini dikemas secara eksklusif karena hanya 10 brand terpilih nantinya di setiap bulannya yang bisa menikmati program spesial ini. Selain dipromosikan lewat radio, brand Anda juga bakal diliput oleh tim sosial media, ditulis artikel untuk tampil di website Kosmonita. Jadi dengan begitu brand Anda akan makin dikenal dan juga punya nilai lebih di mata customer. Tertarik untuk bergabung di Kosmonita F&B Discovery, langsung aja hubungi 087 700 295 954.

Cosmo Parenting. Salah satu cara biar kita bisa dekat dengan buah hati adalah menjadi tempat curhat mereka. Kebiasaan ini bisa dibangun dari usia dini. Dengan membiasakan buah hati mau curhat, kita sebagai orang tua tentu jadi lebih mudah mengetahui perasaan yang buah hati kita rasakan. Lalu, bagaimana cara biar buah hati bisa menyampaikan curhatannya dengan lebih terbuka? Tentu, kita harus mau mendengarkan saat buah hati sudah mulai curhat. Setidaknya, luangkan waktu khusus biar kita bisa menghabiskan waktu bersama dan biarkan ia sampaikan apapun melalui ceritanya. Hal ini bakal membuat buah hati merasa didengarkan dan jadi semangat atau lebih terbuka saat curhat kepada orang tuanya.

0: aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus-terus?
2: Karena ada air tour teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby
1: ya?
3: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy. Wingscan.
5: Kepada para penumpang silahkan masuk.
6: Duh, rame banget, jadi enak deh.
7: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
8: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
7: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
8: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
7: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
8: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
7: Wah, makasih, Kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
8: Aman, yang penting

95,4 Radio Komunitas Sahabat Perempuan dan Keluarga. Kembali saya menyapa Anda yang sudah bergabung di 0815-3x678-954 yang baru saja ingin sekali request atau diputerin lagunya My Heart by Acha and Irwansyah ya. Ada siapa nih Ari? Ari777. Semoga sehat dan lancar rezeki untuk penyiarnya, amin. Dan juga pendengar semua ya, terima kasih dari Mas Ari di Sawo Jajar baru aja muncul ya. Untuk Ahmad yang ada di Batu, Iwan Fals, Nandung Lirih juga sudah saya munculkan. Halo Mbak Vivin Eka, laguku Kafein. Ya tadi telat ya Mbak Vivin Eka ya, 30 menit baru ketik nih lagunya Kafein. Udah saya munculkan tadi ya. Kemudian selamat siang juga Kak, ada Zainur. Minta lagunya Krisye, Andai Aku Bisa. Tadi juga sudah saya munculkan. Buat kakak, penyiar, dan juga semua kru Kosmonita, semoga tetap semangat dan sehat selalu. Dari Zainur di Gatra Mapan. Semangat selalu untuk Pak Zainur. Mas Zainur ya, Pak atau Mas nih, enaknya dipanggil apa nih? Bu Edi, halo apa kabar Ibu Edi? Selamat siang, sehat selalu Ibu ya. Selamat pagi, boleh diputarkan Pesona dari Ermi Kuli. Tadi sudah saya munculkan ya Ibu. Cukup asik sekali lagunya. Saya juga suka menikmati Ermi Kulitnya. Kak penyiar yang cakep, sehat-sehat ya. Asik.

baik. Amin. Sehat-sehat selalu untuk Ibu Edi ya. Pak Budi, Pak Budi ini lagu intuisinya dari siapa ya Pak Budi? Di sini banyak judul intuisi. Untuk intuisi yang kami punya di sini itu di atas 2010 lagunya. Jadi mungkin Pak Budi bisa request lagu yang lain lagi ya Pak Budi ya. Untuk pendengar Kosmonita dan untuk penyiarnya, salam sehat, semangat terus berkarya dan juga happy. Happy selalu untuk Pak Budi ya. Sehat selalu untuk semuanya para Kosmonita ya. Sekarang ini cuaca memang lagi agak sedikit yang namanya panas dingin, jadi bikin pusing kepala. Saya juga sedikit tadi agak sebentar nih pusing kepala nih para Kosmonita, tapi untungnya saya gak khawatir-khawatir banget, karena memang ada obat yang nih bakal saya infoin untuk Anda, obat yang bisa mengatasi sakit kepala Anda. Jadi kalau memang aktivitas Anda padat, terus kemudian sakit kepala ini datang tiba-tiba tanpa permisi, apalagi kalau disertai nyut-nyutan di satu sisi kepala akibat migrain. Nah, ini pasti sangat mengganggu ya para Kosmonita ya. Mengganggu apa? Ya mengganggu jalannya pekerjaan, jadi rezekinya bakal gak lancar kalau gitu caranya. Tapi tenang nih para Kosmonita, ada solusinya. Jadi segera atasi aja dengan Poldenmic. Ini formulanya cepat. Formula cepat dari Poldenmic ini efektif banget meredakan sakit kepala sebelah akibat migrain dan juga ampuh untuk mengatasi yang namanya sakit kepala biasa. Minum Poldenmic setelah makan, baca aturan pakainya. Kalau keluhan berlanjut, segera aja Anda bisa konsultasi ke dokter ya. Poldenmic, Poldenmic produksi PT Sunbay Pharma.

0: Katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teh? Tuh teh siapa?
0: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
1: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
1: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
1: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3.
3: Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh jus bang.
4: Tijus!
2: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.

Gaya Perempuan. Kebiasaan menjaga kesehatan sering menjadi prioritas. Banyak perempuan yang rutin berolahraga, mengikuti kelas yoga, atau mencoba pola makan sehat untuk menjaga kebugaran fisik dan mental. Keinginan untuk terus bisa membersamai buah hati dan juga pasangan sampai waktu yang panjang adalah salah satu alasan terkuat seorang perempuan sangat ingin selalu sehat.

0: Cosmo Flash News.
1: Cosmo Flash News.
0: Cosmo Flash News. Cosmo Flash News dipersembahkan oleh Malang Posko Media. Saatnya kami update berita Malang Raya selengkapnya dalam Cosmo Flash News yang akan disampaikan langsung oleh rekan saya Dinda dari Malang Posko Media. Halo Dinda, silakan menyampaikan beritanya.
2: Baik, terima kasih Anon. Berita pertama datang dari Kota Batu. Pemerintah Kota Batu melalui bagian perekonomian dan SDA tengah memacu percepatan penyerapan anggaran dana bagi hasil cukai hasil tembakau atau DBHTHT untuk tahun anggaran 2026. Meski masih dalam tahap persiapan, pemerintah optimis harapan akan melonjak signifikan pada triwulan kedua. Berdasarkan data yang dihimpun, total alokasi DBHTHT Kota Batu pada tahun ini mencapai 16,73 miliar rupiah. PLH Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Kota Batu, Tengku Wolo ST, mengaku hingga bulan April memang belum ada anggaran yang terrealisasi secara fisik maupun keuangan. Hal ini disebabkan oleh adanya perubahan mendasar pada regulasi pusat dan daerah. Menurutnya, selama April, seluruh OPD teknis pengampu fokus pada persiapan administratif dan pendataan calon penerima manfaat. Beralih ke berita selanjutnya, aksi kekerasan terhadap anak di daycare Yogyakarta beberapa waktu lalu meningkatkan kewaspadaan dini di Kota Malang. Pemkot Malang melalui UPT Pelindungan Perempuan dan Anak atau PPA Dinas Sosial P3A P2KB bersama unit PPA Satreskrim Polresta Malang Kota turun ke lapangan mengecek langsung kegiatan di berbagai jasa penitipan anak. Langkah ini dilakukan untuk memastikan setiap lembaga penitipan anak memberikan pelayanan optimal. Tim melakukan pemeriksaan mulai dari kondisi fasilitas, interaksi pengasuh dengan anak hingga sistem pengawasan internal daycare. Dukungan juga datang dari Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga melalui program Taman Asuh Sayang Anak atau TAMASYA. Program ini difokuskan pada peningkatan kapasitas dan profesionalitas para pengasuh daycare. Demikian Cosmo Flash News siang hari ini dan kembali ke program selanjutnya.
0: Baru saja Anda mendengarkan Cosmo Flash News yang dipersembahkan oleh Malang Posko Media.

0: giliran request musik mancanegara lama.
1: 95,4 Radio Kosmonita, sahabat perempuan dan keluarga. Masih di Club Request ya para Kosmonita. Sekarang ini giliran musik-musik lawas mancanegara. Jadi Anda masih bisa gabung nih selama 2 jam ke depan di 081-5-3-6-7-8-9-5-4 ya. Boleh lagu-lagu yang bisa membawa memori Anda kembali lagi ke masa kini nih para Kosmonita, dengan musik yang dulu-dulu pernah ada putar ya di masa muda Anda. Ya, tahun 80-an sampai ke 2010 ya, Anda bisa request musik mancanegara yang lawas nih, terutama yang bakalan non puterin ya, sembari mengingat masa-masa lalu Anda yang pastinya penuh dengan kenangan yang indah, memori yang indah ya. Saya sapa dulu satu persatu yang sudah gabung di awal-awal request musik mancanegara. Siang hari ini ada Bu Desi Imelda yang ada di Jalan Legend Sutoyo. The Girl Is Mine sudah saya siapkan ya. Tapi sebelumnya saya akan munculkan dulu Peter Cetera dan juga Amy Grant para Kosmonita. Duet yang cukup manis dengan The Next Time I Fall.

0: Ting, push!
1: Dong, ayo dong! Ya, WiFi mati!
0: Padahal dikit lagi winner!
2: Chill, guys! Better kita bikin Choco Drink baru yuk!
0: Baru? Wih, keren pack barunya!
2: Baru juga dong cara nyoklatnya! Bisa bikin apa aja! Mau nggak?
0: Mau! Choco Drink Hot Classic! Kasih topping marshmallow, makin estetik!
2: Choco Drink dingin juga asik, tambah ice cream makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
0: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
1: Amazing.
0: Masa nggak mabar lagi?
1: Iya lagi, iya lagi.
3: Sit the mood feels good.
0: Choco Drink,
3: my mood booster.
0: Menyala moodku.
2: Dari Wings Food.

ya di request lagu mancanegara lawas. Saya pengen nyapa satu-satu nih. Selamat siang Kak Anon, ini Laura. Halo Laura, apa kabar? Boleh request lagu Nothing Compares to You by Sinéad O'Connor barusan ya, muncul ya, untuk nemenin Lau perjalanan dinas kantor ke Surabaya. Semoga selalu sehat, selalu bahagia, dan selalu dilancarkan rezekinya ya. Terima kasih Laura. Semoga lancar di perjalanan ya, gak kena macet dan juga gak ada cuaca buruk yang mengganggu ya selama perjalanan dari Probolinggo ke Surabaya. Hati-hati di jalan. Kemudian ada juga Pak Budi. Halo Pak Budi, kita ketemu lagi. Tadi sudah sempat request tapi gak sempat ganti ya. Dan ini Pak Budi siang hari ini pengen lagu mancanegara yang judulnya Without You. Saya sudah siapkan Without You. Sebentar, saya cek dulu. Oke, milik Air Supply. Mudah-mudahan Without You yang ini ya, Pak Budi ya. Without You untuk penyiarnya, salam sehat. Oke, selamat siang. Saya ganti lagu mancanya, judulnya Without You. Terima kasih juga Pak Budi, tetap setia bersama Radio Kosmonita. Rizka Amalia, halo apa kabar? Rizka Amalia, David Foster featuring Olivia Newton-John, The Best of Me. Nanti saya carikan dulu ya. Jangan lupa makan siang ya. Rizka Amalia juga jangan lupa makan siang. Selamat siang untuk Bu Daisy Imelda. Terima kasih lagunya Mbak Anon, merdu juga suaranya. Kapan saya menyanyi? Oh, mungkin bisa ini ya. Tadi mendengarkan saya menyanyi lewat TikTok ya. Para kosmonita yang pengen bergabung di TikTok live, langsung aja di @kosmonita_official ya. Di situ bisa mendengarkan saya bernyanyi nih, katanya Bu Daisy Imelda ya. Ya gak merdu Bu, saking. Oke Bu Jati, baik Bu Jati, saya sholat dulu ya. Iya Bu Jati, nanti request lagi ya. Nah para kosmonita, sambil menemani makan siang Anda, ini untuk Anda yang kangen banget sama event seru yang digelar di Kota Malang ya. Ayo datang dan ramaikan pesta kuliner sedap kecap manis dari Wingsuit yang bakal digelar tanggal 16 Mei 2026. Mulai jam 1 siang sampai dengan jam 10 malam di SM Bumi Karnival Malang. Ini harga tiket masuknya cuma Rp30.000. Jadi Anda sudah bisa dapat free product dan pastinya pengalaman seru seharian ya. Banyak banget aktivitas yang bisa Anda ikuti, mulai dari cooking demo bareng Chef Will Goss, ada juga cooking competition para kosmonita, photo booths, dan juga game sampai dengan 1.500 porsi makan gratis nih para kosmonita. Gak kalah serunya, ada special performance dari Mocha, Hi-Fi, Baim Wong, sampai Jirayut juga ada. Kita bisa berhahahihi dengan Jirayut ya. Terus buat Anda yang hobi masak, jangan cuma jadi penonton para kosmonita. Anda bisa juga ikutan Master Sedap Cooking Competition. Di sini nanti Anda mendaftarkan Rp100.000 per tim. Satu tim terdiri dari 2 orang dan Anda nantinya bakal ditantang bikin kreasi mie dalam waktu 60 menit. Dan yang seru, penilaiannya langsung dari Chef Will Goss. Hadiahnya juga nggak main-main, juara 1 akan bawa pulang Rp2.000.000 plus trofi. Juara 2 dapat Rp1.500.000 plus trofi dan juara 3 dapat Rp1.000.000 plus trofi. Tiketnya bisa Anda dapatkan di loket.com dan untuk informasi lengkap Anda bisa langsung WhatsApp ke 0811 3078 0796.

0: Saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap! Go!
1: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
2: Aduh.
1: Kamu kenapa?
2: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
1: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan Mie. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
3: Poldan Mie membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
1: Ayo semangat. Poldan Mie, pol.
3: Poldan Mie, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Hai.
5: Kamu wangi banget.
4: Kayak old money vibes.
5: Parfum apa sih?
4: No, ini Soak Clean Eau de Parfum.
5: Wait, serius itu deterjen?
4: Iya dong.
5: Soak Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
4: Wanginya luxurious banget.
5: Soak Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
4: Hai,
5: kamu wangi banget.
4: Kayak old money vibes.
5: Parfum apa sih?
4: No, ini Soak Clean Eau de Parfum.
5: Wait, serius itu deterjen?
4: Iya dong.
5: Soak Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
4: Wanginya luxurious banget.
5: Soak Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.

0: saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap! Go!
1: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
2: Aduh.
1: Kamu kenapa?
2: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
1: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
3: Poldan nih. Membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
1: Ayo semangat. Poldanmi, pol.
3: Poldanmi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Hai.
5: Kamu wangi banget.
4: Kayak old money vibes.
5: Parfum apa sih?
4: No, ini Soclean Eau de Parfum.
5: Wait, serius itu deterjen?
4: Iya dong.
5: Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
4: Wanginya luxurious banget.
5: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
4: Hai,
5: kamu wangi banget.
4: Kayak old money vibes.
5: Parfum apa sih?
4: No, ini Soclean Eau de Parfum.
5: Wait, serius itu deterjen?
4: Iya dong.
5: Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
4: Wanginya luxurious banget.

buku, teman setia di setiap cerita. Membaca buku bisa jadi cara sederhana untuk istirahat sejenak dari banyaknya informasi dari layar gadget. Saat membaca, pikiran kita diajak fokus pada satu cerita tanpa distraksi yang datang bergantian. Gak heran ya, setelah membaca beberapa halaman, kita merasa lebih tenang dan pikirannya terasa lebih ringan.

0: Katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teh siapa?
0: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
1: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Suntung itu, bos.
1: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul.
2: Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
1: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
0: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus, bang.
0: Tijus!
3: Seger. Satu lagi ya, bang, es tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winsport.
6: Bro, kenapa tuh hidung? Meler sampai merah gitu.
7: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mangpet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi, bro.
6: Di, sampai segitunya. Slow, bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
7: Wah, lu emang penyelamat gue, bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
6: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
7: Canda bro.
5: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
8: Beberapa hari kemudian.
7: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
6: Sama-sama bro.
9: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
10: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

95,4 Radio Kosmonita, sahabat perempuan dan keluarga. Saya kembali menyapa Anda yang sudah request di sini, para Kosmonita, di 081-5-3x678-954 ya. Halo Pak Kun Cahyo, Shape of My Heart dari Sting baru saja dimunculkan. Semoga Pak Kun Cahyo bahagia ya, saya munculkan siang hari ini untuk menemani istirahat siang Anda. Kemudian ada juga Nin, terima kasih special yang cuap-cuap tetap semangat and selalu sehat ya. Lesson in Love level 42, saya carikan dulu ya. Semoga ada dan semoga bisa menemani Nin yang sedang istirahat siang mungkin siang hari ini ya. Halo Mbak JS, ini tadi lagu Close to You, itu versinya Rick Astley yang saya putar. Jadi mudah-mudahan cocok karena gak dicantumin nih artisnya siapa ya, musisinya siapa maksudnya. Bu Endah di Candisari, Boyzone Picture of You sudah tadi ya. Kemudian Bu Eni tadi sudah juga. Oh iya, kembali lagi saya ke atas. Sudah saya sapa semua nih para Kosmonita. Tadi di TikTok juga sudah banyak ya yang berinteraksi. Thank you banget ya udah gabung di TikTok. Kalau pengen lewat TikTok, Anda bisa gabungnya di @kosmonita_official ya. Karena setiap kali siaran kita bakal live TikTok nih para Kosmonita ya. Okay. Kalau biasanya Together in Tune itu untuk remaja dan dewasa, tahu kan Together in Tune para Kosmonita itu loh yang komunitas nyanyi bareng-bareng punyanya Radio Kosmonita. Nah, kali ini ada yang spesial untuk anak-anak. Jadi Together in Tune ini akan hadir lagi sebagai aktivitas seru untuk buah hati Anda yang suka bernyanyi, bergerak, dan juga tampil percaya diri ya. Event bernyanyi bersama ini adalah kolaborasi yang seru antara Radio Kosmonita, Suara Narwastu, dan juga Arbanat. Nah, di edisi kali ini para Kosmonita, anak-anak akan diajak nyanyi bersama lagu Sikilku Isomuni. Ini adalah original soundtrack dari Nawila, film Nawila. Lagu ini ceria, mudah diikuti dan pastinya akan bikin suasana menjadi lebih happy ya. Makin happy dan sangat happy tentu saja. Together in Tune for Kids ini terbuka untuk anak-anak dengan usia 4 sampai 12 tahun dan acara ini akan diadakan di hari Minggu 10 Mei 2026 dari jam 9.30 sampai dengan jam 1 siang bertempat di Arbanat Kitchen Cafe and Lounge Jalan Terusan Dieng 4 sampai 6 Malang. Harga tiket masuknya Rp75.000. Nanti akan peserta akan mendapatkan partitur lagu dalam bentuk PDF, tutorial bernyanyi, minuman, dan juga goodie bag yang menarik. Untuk info pendaftarannya langsung aja, para Kosmonita bisa mendaftarkan putra-putri Anda di 087-700-295-954. Together in Tune for Kids, bernyanyi bersama, bikin hati bahagia.

0: Welcome to podcast Happy Klomedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wingscan.
3: Kepada para penumpang silahkan masuk.
4: Duh, rame banget, jadi enak deh.
5: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
6: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
5: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
6: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
5: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
6: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
5: Wah, makasih kak.
3: Sekalian foto bareng, boleh gak?
6: Aman, yang penting

cantik itu tidak harus mengikuti standar. Anda boleh mendefinisikan cantik Anda sendiri. Dengan merawat, sudah membuktikan bahwa Anda layak bahagia dan dicintai, terutama oleh diri Anda sendiri. Perempuan hebat tahu self-love itu bukan egois. Saya Dr. Riri, co-founder dan Dr. Dijayu Estetik Klinik untuk Pesan Perempuan, Radio Kosmonita, Sahabat Perempuan dan Keluarga.

95,4 Radio Kosmonita, sahabat perempuan dan keluarga. Senang banget ya para kosmonita jika Radio Kosmonita ini bisa menjadi teman Anda, teman aktivitas Anda sehari-hari, dan juga kemudian mengisi ruang rindu kalbu Anda ya. Seperti Bu Jati nih, kangen banget sama suaminya yang udah 24 tahun yang lalu. Gak ada ya.

0: Jam 3 sore. Waktunya menyiapkan secangkir teh hangat yang mengandung antioksidan tinggi. Jangan lupa kudapan sehatnya juga ya. Radio
1: Cosmonita. Buku teman setia di setiap cerita.
2: Buku bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk menemani.
3: Di tengah hari yang panjang atau saat hati sedang penuh, buku selalu punya cara untuk hadir dengan tenang.
2: Lewat setiap halaman ada cerita yang pelan-pelan kita pahami, ada kalimat yang terasa dekat, dan ada makna yang kadang baru kita sadari.
3: Buku mengajak kita untuk melihat berbagai cerita tentang perempuan, tentang keluarga, dan tentang perjalanan hidup yang tidak selalu mudah.
2: Tanpa kita sadar, buku ikut menemani cara kita menjalani hari. Seperti lebih sabar, lebih memahami, dan lebih tenang menghadapi banyak hal.
1: Ternyata buku itu seperti teman cerita ya, selalu ada di waktu yang kita butuhkan. Buku, teman setia di setiap cerita.

0: menikmati momen rileks Anda bersama Tea Time.
1: Tea Time menghadirkan suasana intimate seperti menikmati secangkir teh bersama soulmate. Dengan perpaduan obrolan yang santai, cerita inspiratif, dan segala hal tentang perempuan yang dilengkapi dengan pilihan musik easy listening. Tea Time setiap Senin sampai Jumat pukul 3 sampai 6 sore.
0: Nikmati suasana penuh makna dan penuh rasa bersama Tea Time.
1: It's Tea Time, saatnya berbagi cerita dengan rasa.
2: 95,4 Radio Kosmonita, sahabat perempuan dan keluarga. Selamat sore para kosmonita. Gak kerasa ya, hari ini udah dijalani dan hari ini udah mau selesai juga ya. Udah hampir sore, berarti kan aktivitas yang sudah kita lakukan dari tadi pagi sudah akan berakhir di sore hari ini para kosmonita. Kalau di sore hari Anda sudah bisa mulai sandaran di kursi kerja Anda, tandanya kerjaan Anda kan udah mau selesai gitu ya. Kalau misalnya hari ini dijalani dengan berat para kosmonita, bisa ya di sore hari ini kita naikin mood gitu, biar energi yang udah kita keluarin itu kita akhiri dengan happy gitu, mood kita jadi bagus lagi. Nah, kalau misalnya Anda punya hobi nih, boleh loh Anda rencanakan pulang kerja atau sepulang Anda beraktivitas hari ini, sempatkan untuk menikmati hobi Anda. Kalau Anda punya hobi baca buku nih, boleh banget Anda baca buku favorit Anda, buku yang paling Anda sukai, yang paling relate biasanya gitu ya. Kalau Ari nih lebih suka buku-buku itu yang ceritain tentang perjalanan rasa gitu para kosmonita. Buku kayak bukunya Firsa Besari nih, yang Garis Waktu. Bukunya itu bahasanya sederhana tapi artinya dalam banget gitu. Jadi ketika kita baca di setiap kata-katanya itu langsung kayak wah bener nih. Wah ini saya banget nih, kayak gitu para kosmonita. Banyak ya perempuan yang juga merasa seperti itu ketika membaca buku para kosmonita. Pastinya buku-buku yang tentang perjalanan rasa gitu, tentang jatuh cinta, kehilangan mungkin, dan berdamai. Terus kalau kita udah berdamai, pastinya kita juga harus belajar ikhlas gitu ya. Nah, apapun hobi Anda untuk menutup hari ini dengan bahagia, boleh banget Anda sempatin untuk bisa melakukannya. Karena hari yang sudah dijalani itu harus selalu membawa kabar bahagia dimanapun letaknya para kosmonita. Oke, di sore hari ini untuk menemani waktu Anda berjeda barengan sama Arin di program Tea Time sampai jam 6 sore nanti. So stay tuned.
3: Maybe no one told you there is strength in your tears.

0: cerita inspiratif para perempuan di seluruh dunia, Inspiring Women.
1: 95,4 Radio Kosmonita, sahabat perempuan dan keluarga. Perempuan dengan segudang aktivitasnya, para kosmonita ya, pasti selalu punya hal yang bisa diceritakan, pastinya juga bisa menginspirasi sesama perempuan di seluruh dunia. Nah, kali ini ada Karina Jo di balik pengembangan vaksin dan juga perannya pastinya para kosmonita sebagai perempuan di dunia sains ya. Nah, Karina Jo ini kalau Anda ingat vaksin Oxford AstraZeneca para kosmonita di saat pandemi dulu. Jadi Karina Jo ini adalah salah satu ilmuwan yang ikut terlibat dalam pengembangan vaksin tersebut. Di sebuah wawancara, Karina cerita kalau tantangan terbesar saat pandemi ya, termasuk saat dia harus bekerja sendirian di laboratorium karena kebijakan lockdown. Bukan Karina aja kayaknya ya, para kosmonita dan juga saya juga pasti merasakan tuh gimana saat pandemi, struggle-nya kayak gimana harus bekerja di rumah sendirian dan menjaga jarak itu adalah hal yang berat dilakukan gitu ya para kosmonita. Nah, mesti dalam tekanan tinggi nih dia tetap memastikan proses produksi vaksin berjalan tepat dan juga konsisten. Karina juga jelasin kalau tantangan perempuan di dunia sains itu masih ada para kosmonita. Dalam beberapa kesempatan pendapatnya sempat kurang dipercaya karena usia yang lebih muda dan juga posisinya sebagai perempuan. Tapi dia memilih untuk menjawab semua hanya lewat data dan membuktikan serta kualitas kerjanya dia. Dia menegaskan kalau perempuan sekarang bisa membangun kesetaraan dengan terus menunjukkan kompetensi, saling mendukung juga pastinya dan berani memanfaatkan kesempatan yang ada. Jadi bukan karena kita perempuan para kosmonita itu jadi penghalang ya, tapi justru itu suatu tantangan buat kita para perempuan dimanapun berada untuk terus bisa berkarir dan juga berkarya dimanapun.

0: Makanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teh, tuh teh siapa?
0: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
1: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
1: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
1: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
0: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh jus, bang.
0: Tijus!
2: Seger! Satu lagi ya, bang, es tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
3: Makanya, ganti es tehmu dengan Tijus.
4: Dari Winsport.
5: Bro, kenapa tuh hidung? Meler sampai merah gitu.
6: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi, bro.
5: Di, sampai segitunya. Slow, bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
6: Wah, lu emang penyelamat gue, bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
5: Bro, please, gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
6: Canda, bro.
4: Sanaflu membantu meredakan gejala flu. Seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
7: Beberapa hari kemudian.
6: Wah, hidup itu indah ya, bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih, Sanaflu.
5: Sama-sama, bro.
8: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.

Gaya Perempuan. Banyak perempuan yang menggunakan aplikasi atau kalender untuk mengatur jadwal harian. Ini membantu mereka mengingat tugas-tugas penting dan menjaga keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi. Itulah mengapa seorang ibu disebut jantung di sebuah keluarga. Karena jadwal kegiatan keluarga sudah ada dalam pemikirannya. Dengan manajemen waktu yang baik, maka operasional rumah tangga bisa berjalan dengan baik pula.

95,4 Radio Kosmonita, sahabat perempuan dan keluarga. Kalau ngomongin soal Malang para Kosmonita ya, kayaknya gak pernah diem gitu. Selalu ada hal baru, tempat baru, suasana baru yang dihadirkan gitu. Jadi sebagai warga Malang tuh juga happy karena Malang tuh selalu rame ya para Kosmonita. Nah, karena banyaknya pilihan kafe, resto dan juga lounge di kota Malang, tentunya masing-masing juga punya konsep sendiri dan hal yang diunggulkan gitu ya para Kosmonita ya. Di tengah banyaknya pilihan itu, tantangannya gimana sebuah brand itu bisa lebih dikenal dan pastinya diingat sama semua orang. Nah, melihat kebutuhan tersebut, Radio Kosmonita menghadirkan program spesial Kosmonita F&B Discovery. Jadi program ini adalah program special package untuk brand cafe, resto dan juga lounge di kota Malang yang ingin memperluas jangkauan sekaligus memperkuat brand bersama Kosmonita. Hadir khusus selama periode bulan Mei sampai Agustus 2026 para Kosmonita, program ini dikemas pastinya secara eksklusif karena hanya 10 brand terpilih di setiap bulannya yang bisa menikmati program spesial ini. Selain dipromosikan lewat radio, brand Anda juga bakal diliput tim sosial media, ditulis di artikel untuk tampil di website Kosmonita juga pastinya. Dengan begitu, brand Anda bisa makin dikenal dan tentunya punya nilai lebih di mata customer. Anda tertarik untuk bergabung, bisa hubungi aja di 087 700 295 954.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby
1: ya?
3: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wingscan.
4: Kepada para penumpang silahkan masuk.
5: Duh, rame banget, jadi enak deh.
6: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
7: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
6: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi poles apa kak? Kok seger banget aromanya?
7: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
6: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
7: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
6: Wah, makasih, Kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
7: Aman, yang penting...

95,4 Radio Kosmonita, sahabat perempuan dan keluarga. Jam-jam segini kayaknya jalanan lagi macet-macetnya nih para kosmonita. Untuk Anda yang lagi perjalanan mau pulang ke rumah, sabar ya, ini juga menguji kesabaran juga nih kalau sore-sore gini jalan gitu. Pasti juga di beberapa titik jalan di Malang biasa jam segini juga macet ya para kosmonita. Nah, kadang kalau sambil di keadaan jalan macet gitu ya, sambil kita dengerin radio, kadang suka kebayang gak sih para kosmonita apa aja ya kira-kira yang ada di dalam studio radio itu. Terus kira-kira kalau siaran gitu penyiarnya ada yang nyenermenin gak gitu ya. Karena juga suka kebayang kayak gitu ya para kosmonita ya. Nah, kalau Anda kepo dan juga pingin memperkenalkan dunia radio lebih dalam lagi ya untuk Anda ataupun untuk buah hati Anda, ada kesempatan yang bagus karena Radio Kosmonita Malang punya Radio Kosmonita Tour para kosmonita. Jadi program ini baru untuk siapa saja yang penasaran dan pastinya juga pengen merasakan langsung pengalaman di balik siaran on air. Di sini nanti Anda akan diajak untuk mengenal lebih dalam mengenai dunia siaran secara umum dan apa saja yang ada di Radio Kosmonita dengan melihat secara langsung studio siaran, kantor manajemen dan pastinya juga ruang produksi ya. Dan yang bikin spesial lagi nih, bakal ada sesi rekaman suara. Jadi Anda bakal tahu tipe suara Anda ketika siaran on air tuh kayak gimana. Kira-kira suaraku sama gak ya kalau lagi ngomong sama lagi siaran gitu. Jadi gak penasaran lagi para kosmonita. Ada dua paket program yang bisa dipilih. Yang pertama dengan harga Rp50.000 per packsnya, Anda bisa datang langsung ke studio siar dan ruang kerja Radio Kosmonita, pengenalan dasar dunia penyiaran radio dan juga kesempatan rekaman suara dengan membaca skrip pendek. Dan di paket 2 dengan harga Rp75.000 per packsnya, pastinya kunjungan langsung ke studio siar dan ruang kerja Radio Kosmonita, pengenalan dasar dunia penyiaran radio, kesempatan rekaman suara dengan membaca skrip pendek. Yang bikin beda di sini ada pelatihan public speaking selama 30 menit para kosmonita. Dan pastinya juga bakal dapetin e-certificate dari Radio Kosmonita. Kosmonita Radio Tour menerima peserta dari segala usia, per batch-nya 5-20 orang ya para kosmonita. Untuk informasi dan reservasi bisa hubungi di 087 700 29.

0: curhatin aja di Your Story.
1: 95,4 Radio Kosmonita, sahabat perempuan dan keluarga. Di Your Story sore hari ini para Kosmonita ya, kita bakalan ngobrolin tentang kalau Anda nih ya lebih pilih skincare yang mahal atau make up yang mahal sih gitu. Kalau bagi perempuan, dua hal ini adalah hal yang gak bisa dipisahin banget ya. Dimana ada skincare, pasti di situ adalah make up. Dua-duanya gak bisa dipilih salah satu, dua-duanya butuh gitu ya para Kosmonita. Nah, kalau Anda nih mending skincare yang mahal atau mending makeup yang mahal, atau mahal atau enggak tuh enggak penting gitu ya. Yang penting tuh cocok sama tipe kulit kita gitu para Kosmonita. Nah, kalau ngomongin makeup dan juga skincare gitu ya, banyak banget pilihannya gitu. Kalau misalnya kita lagi belanja atau pengen ganti gitu ya, ganti merek skincare ataupun merek makeup tertentu, kita pasti kalau datang ke beauty store itu bingung banget ya para Kosmonita ya. Udah lihat review-review juga, kayaknya cocok yang ini deh. Tapi setelah kita coba apply di beauty store itu, ternyata aduh, wah, berupa pikiran nih, jadinya pengen beli yang mana, yang dibeli yang mana. Udah biasa kalau perempuan kayak gitu ya para Kosmonita. Nah, karena banyaknya pilihan ini nih para Kosmonita, ini juga jadi kita sebagai perempuan tuh bingung gitu kadang mau beli yang mana. Tapi apakah yang mahal itu sudah pasti bagus, atau harga yang affordable juga kalau cocok di kulit kita juga bagus-bagus aja sih? Oke, pertama kita bahas dulu nih ya definisinya gitu. Kalau skincare di drugstore atau beauty store gitu, biasanya harganya lebih terjangkau dan pastinya juga gampang ditemuin ya. Terus kalau produk yang high end itu biasanya dijual di counter khusus dan toko-toko premium gitu para Kosmonita, pastinya juga harga yang lebih tinggi. Nah, pertanyaannya, apakah mahal itu efektif? Kalau menurut Arin sih tergantung dengan tipe kulit kita ya, dan apa yang kita butuhin gitu. Kalau misalnya kulit kita tipenya kulit kombinasi atau kulit berjerawat, mungkin lebih pilih yang ada kandungan niacinamide yang bisa meredakan peradangan jerawat, merawat jerawat gitu ya, atau juga memudarkan bekas-bekas jerawat gitu. Tapi beda nih untuk Anda para Kosmonita yang punya kulit cenderung kering atau sensitif, itu juga pasti perawatannya beda banget gitu ya. Jadi gak selalu yang mahal itu lebih efektif, tergantung balik lagi ke jenis kulit kita. Tapi banyak juga nih skincare di drugstore sekarang pastinya juga udah pakai ingredients yang hampir sama kayak produk high end gitu. Sebelum kita beli produk pasti lihat-lihat dulu ya kualitasnya, terus kira-kira cocok apa enggak dipakai sama kulit kita, yang pastinya juga kandungannya juga. Kadang produk-produk yang high end tuh ada dupnya gitu para Kosmonita. Jadi kalau produk high end misalnya dari merek A gitu ya, ada juga yang dia punya kandungan yang hampir sama, cuman mungkin beda di konsentrasinya aja, harganya lebih affordable. Itu juga bisa jadi salah satu alternatif untuk bisa kita coba gitu ya para Kosmonita. Yang paling penting ya di fungsinya sih ya. Jadi fungsi yang kita cari untuk kulit dan tipe kulit kita tuh seperti apa. Terus biasanya nih untuk produk high end itu teksturnya memang lebih ringan, nyaman, packagingnya pasti juga udah kelihatan ya lebih mewah, dan teknologi formulanya juga lebih canggih. Kalau drugstore biasanya harganya pasti ya lebih affordable, mudah diakses, mudah dibeli dimanapun gitu ya, pastinya juga tetap efektif sesuai sama kebutuhan basic skincare kita. Dan kapan gitu ya kita harus pilih skincare atau make up yang harganya itu, yang produknya itu high end? Balik lagi para Kosmonita, tergantung kebutuhan kita. Kalau emang kulit kita cukup dengan produk yang drugstore, it's okay gitu ya. Yang penting adalah fungsinya. Jadi kalau misalnya kita tergiur nih ya, mulai tergiur sama produk-produk high end, kalau selama itu cocok di wajah kita dan memang sesuai sama kebutuhan wajah kita, kenapa enggak gitu. Nah, sekarang giliran Anda nih, boleh sharing barengan sama Arin di sore sore hari ini, bisa join di live TikTok kita di @kosmonita_official atau bisa gabungan juga di Wawa ya di 081 5 3 6 7 8 9 5 4. Kalau misalnya Anda disuruh milih, mending skincare yang mahal atau makeup yang mahal sih? Ditungguin ya.

Buku, teman setia di setiap cerita. Tahukah Anda, salah satu novel pertama yang dikenal luas di Indonesia adalah Siti Nurbaya karya Marah Rusli. Buku ini terbit pada tahun 1922 dan menjadi salah satu karya penting di awal perkembangan sastra Indonesia modern. Ceritanya tentang kehidupan, adat, dan pilihan hidup yang sampai sekarang masih terasa dekat. Menariknya, buku lama juga masih relevan dengan kehidupan sekarang ya.

95,4 Radio Kosmonita, sahabat perempuan dan keluarga. Spesial info untuk Anda warga Malang dan juga sekitarnya, karena di Malang bakal ada event seru nih. Di tanggal 16 Mei nanti ada pesta kuliner sedap kecap manis dari Wings Food dari jam 1 siang sampai jam 10 malam, warga Kosmonita. Tempatnya di SM Bumi Karnival Malang. HTM-nya Rp30.000 aja udah dapetin free product, terus cooking demo bareng Seville Ghost, ada juga cooking competition, photo booth, games, sampai ada 1.500 porsi makan gratis. Wow, jadi kalau berangkat ke sana nggak usah makan banyak-banyak para kosmonita ya, karena di sana ada makan gratis. Di mana lagi kita datang ke event dapat makan lagi ya, kalau bukan di event yang satu ini. Yang bikin seru lagi para kosmonita, ada special performance dari Mocha, Hi-Fi, terus ada Baim Wong juga sampai Jirayut. Ih, pasti rame loh ini. Nah, kalau Anda yang hobi masak bisa ikutan Master Sedap Cooking Competition. Daftarnya Rp100.000 aja per tim, satu timnya 2 orang. Nanti Anda bakal bikin kreasi mie dalam waktu 60 menit. Dinilai langsung sama Chef Will Goss. Hadiahnya juga gak main-main nih ya. Juara 1 bisa bawa pulang Rp2.000.000 dan juga tropi. Juara 2 Rp1.500.000 dan juga tropi. Juara 3-nya dapat Rp1.000.000 dan juga tropi. Tiketnya bisa didapatkan di loket.com atau bisa hubungi di 0811-3078-0796. Oke, masih bareng sama Arin, para kosmari kita ya. Sore hari ini kita ngobrolin tentang skincare dan juga make up. Kalau disuruh milih nih, Anda lebih pilih skincare mahal atau make up mahal sih? Boleh langsung gabungan aja di 081-5-3-6-7-8-9-5-4 atau bisa gabung di live TikTok kita di @kosmonita_official. Sore ini udah gabungan bareng sama kita ada Mbak Eni. Kalau Mbak Eni lebih pilih yang murah aja, soalnya emang soalnya lebih suka yang murah aja dan lebih setia dengan satu bedak dan lipstick aja. Bedaknya selalu nomor 4, gak pernah pilih, gak pernah yang lain. Kalau lipsticknya selalu pakai warna yang coklat muda. Oh, jadi Mbak Eni ini tipe yang setia sama satu produk. Kalau udah cocok ya itu aja gitu ya. Jadi gak suka explore produk-produk yang lain gitu, para kosmonita. Nah, tapi kalau Anda bisa jadi pilih produk itu sesuai tren, bisa jadi juga para kosmonita ya. Kalau trennya sekarang lagi ke warna yang pink-pink, fresh-fresh gitu, gak ada salahnya juga kita coba. Nah, kalau misalnya Arin disuruh milih nih ya, suruh milih antara skincare atau make up yang mahal, kayaknya bakal pilih make up kali ya. Kalau skincare kan kita pakainya pasti tiap hari, dan skincare itu lebih sering habis, cepat habis daripada make up. Kalau make up kan kita pakai kalau lagi di acara-acara tertentu gitu ya, mau pergi sama teman, mau jalan, berangkat ke kantor. Tapi kalau untuk Anda yang tiap hari berangkat ke kantor pasti juga pakai make up ya. Tapi make upnya kan juga enggak yang dar-dar-dor-war gitu, tergantung occasionnya juga. Jadi kayaknya bakalan lebih awet make up ya daripada skincare. Nah, kalau Anda boleh nih gabungan, kira-kira kalau disuruh pilih, lebih pilih skincare atau make up sih yang mahal? Ditungguin di 081 5 3 6 7 8 9 5 4.

0: lagi winner.
1: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
1: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja, mau gak?
0: Wow. Choco Drink Hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
1: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
0: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
1: Amazing.
0: Masa gak mabar lagi?
1: Iya lagi, iya lagi.
2: Sip the mood feels good.
0: Choco Drink,
2: my mood booster.
0: Menyala moodku.
1: Dari Wings Food.

Cosmo Parenting. Salah satu cara biar kita bisa dekat dengan buah hati adalah menjadi tempat curhat mereka. Kebiasaan ini bisa dibangun dari usia dini. Dengan membiasakan buah hati mau curhat, kita sebagai orang tua tentu jadi lebih mudah mengetahui perasaan yang buah hati kita rasakan. Lalu, bagaimana cara biar buah hati bisa menyampaikan curhatannya dengan lebih terbuka? Tentu, kita harus mau mendengarkan saat buah hati sudah mulai curhat. Setidaknya, luangkan waktu khusus biar kita bisa menghabiskan waktu bersama dan biarkan ia sampaikan apapun melalui ceritanya. Hal ini bakal membuat buah hati merasa didengarkan dan jadi semangat atau lebih terbuka saat curhat kepada orang tuanya.

Sore ini ada Ibu Wita. Selamat sore Ibu Wita. Kalau dari Ibu Wita di para kosmonita lebih pilih yang cocok, lebih pilih yang cocok aja baik skincare maupun make up, dan lebih setia sama satu merek karena kulit saya sensitif dan gampang jerawat, jadi nggak bisa buat explore merek lain. Skincare lebih cepat habis daripada make up. Makasih kembali Bu Wita. Benar banget ya, kayaknya skincare tuh cepat banget habisnya daripada make up, apalagi nih kalau kita lagi rajin-rajinnya pakai skincare. Karena skincare itu bisa dipakai di pagi hari base make up kita kalau mau berangkat ngantor, terus siang kayaknya enggak ya, pulang dari kantor gitu ya, bersihin wajah gitu, itu pakai skincare juga pasti. Afternya juga pasti kita pakai skincare. Mau tidur nanti juga pakai skincare lagi. Jadi ya jangan heran kenapa skincarenya perempuan itu cepat banget abisnya. Dan kadang nih ya para kosmetik kita, kalau kita lagi pakai skincare gitu, ada skincare yang emang kita suka banget karena skincare yang kita pakai itu bekerja pada kulit kita. Jadi efeknya tuh kelihatan. Tapi ada juga yang setia sama skincare merek itu padahal dia tidak gak works gitu ya. Maksudnya gak memberikan perubahan di wajah, yang penting dia gak bikin breakout aja. Ada juga yang kayak gitu para kosmonita. Nah kalau tadi udah dibahas juga ya, kalau produk-produk drugstore dan juga high-end itu punya karakternya sendiri-sendiri. Jadi kalau kita mau memutuskan nih beli make up atau skincare di drugstore atau produk yang high-end, pastinya kita juga yang pertama di pikirin adalah yang memang cocok sama kulit kita. Selain cocok adalah kulit kita membutuhkan kandungan di dalamnya, itu para kosmonita. Jadi bisa cleanser, moisturizer atau sunscreen ya, yang jadi basic kita pergi kemana-mana harus pakai sunscreen. Itu nomor satu pilih, better pilih yang cocok dan emang kita butuhkan di kulit kita gitu ya. Kalau kayak serum atau treatment-treatment khusus gitu mungkin jadi treatment tambahan ya, waktu kita misalnya mau lagi adain acara ulang tahun atau mau datang ke pesta tertentu gitu kan, butuh kulit wajah yang fresh. Nah baru kita bisa pakai treatment gitu. Kadang ya gak ada yang benar-benar lebih baik sih sebenarnya para kosmonita, antara yang mahal atau yang affordable. Tapi yang pertama memang harus kita tahu kebutuhan kulit. Yang kedua, budgetnya kita untuk belanja skincare dan make up itu berapa. Yang paling penting itu cocok atau enggaknya di kulit kita. Itu yang bisa bikin kita jadi pegangan ya. Ada lagi satu lagi para kosmonita, promo yang mungkin bisa Anda ini ya, promo yang bisa Anda pilih gitu. Biasanya kalau sekarang lagi ada promo bundling-bundling gitu, boleh dicobain kalau emang cocok di kulit Anda. Oke, para kosmonita masih ditungguin ya sama Arin. Kalau Anda nih misalnya disuruh milih, bakal belanja skincare yang mahal atau make up yang mahal sih? Ditunggu di 0815 3x6789 954.

0: Cosmo Flash News.
1: Cosmo Flash News. Cosmo Flash News.
0: Cosmo Flash News dipersembahkan oleh Malang Posko Media.
2: Sembilan Radio Kosmonitas, sahabat perempuan dan keluarga. Saatnya kami update berita Malang Raya selengkapnya dalam Cosmo Flash News yang akan disampaikan langsung oleh rekan saya dari Malang Posko Media. Halo Dana, silahkan menyampaikan beritanya.
3: Baik, terima kasih Arin. Berita pertama datang dari Kota Malang. Polres Malang mulai menggunakan sistem tilang elektronik berbasis ponsel atau e-tilehandle untuk menindak pelanggar lalu lintas. Langkah ini diambil untuk menghapus stigma terkait praktik transaksional antara petugas dan pelanggar lalu lintas di lapangan. Kasat Lantas Polres Malang AKP Muhammad Alif Jelvin Aliska mengungkapkan bahwa teknologi ini minimalisir interaksi langsung antar petugas dengan pelanggar. Dengan e-tilehandle, setiap pelanggar yang tertangkap, kamera akan langsung diproses secara sistematis. Ia mengatakan cara kerja e-tilehandle cukup praktis, yakni petugas kepolisian cukup memotret pelanggar. Lalu surat tilang dapat dicetak dengan printer sehingga meskipun pelanggar tetap melaju kendaraannya tidak menjadi masalah. Namun surat tilang nanti dikirim sesuai alamat pelanggar tersebut. Sejak e-tilehandle diterapkan April lalu berdasarkan data evaluasi mingguan angka pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Polres Malang merosot hingga 40%. Beralih ke berita selanjutnya, pemerintah Kota Batu menggelar upacara peringatan Hari Pendidikan Nasional 2026 sebagai puncak dari rangkaian kegiatan yang telah dilaksanakan sejak April lalu. Kepala Dinas Pendidikan Kota Batu, Alfi Nur Hidayat, menegaskan bahwa pendidikan merupakan fondasi utama dalam pembangunan bangsa. Salah satu poin utama dalam peringatan Hardiknas tahun ini adalah komitmen Pemkot Batu dalam menyiapkan generasi emas 2045. Alfi menjelaskan bahwa program beasiswa 1000 sarjana yang masuk dalam visi misi Batu Sai menjadi instrumen penting untuk mendukung anak-anak Kota Batu melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Untuk beasiswa ini mencakup berbagai kategori antara lain siswa berprestasi, warga tidak mampu, hafidz dan hafizah, menghafal Al-Qur'an, guru non-ASN, perangkat daerah, dan penyandang disabilitas. Selain bantuan finansial, Alfi juga menekankan pentingnya menciptakan lingkungan sekolah yang kondusif. Ia mengajak seluruh masyarakat dan pemangku kepentingan stakeholders untuk bersinergi meningkatkan semangat pendidikan di Kota Batu. Demikian Cosmo Flash News sore hari ini dan kembali ke program selanjutnya.
0: Baru saja Anda mendengarkan Cosmo Flash News yang dipersembahkan oleh Malang Posko Media.

0: para penumpang silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting

0: Katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teh? Tuh teh siapa?
0: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
1: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
1: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul.
2: Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku Tijus gula batu.
1: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
4: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus, bang.
5: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya, bang, es tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
5: Makanya, ganti es tehmu dengan Tijus.
6: Dari Winsport.

95,4 Radio Kosmonita, sahabat perempuan dan keluarga. Kalau biasanya nih para kosmonita, Anda ikutan event Together in Tune, itu untuk remaja dan dewasa. Kali ini spesial untuk anak-anak dan juga untuk buah hati Anda. Together in Tune for Kids, aktivitas seru pastinya buat buah hati Anda yang suka nyanyi, suka bergerak, menari, dan pastinya juga untuk tampil percaya diri. Event ini adalah event kolaborasi dari Radio Kosmonita, Suara Narvastu, dan juga Arbanet. Anak-anak bakal bernyanyi bersama lagu Sikilku Iso Muni, original soundtracknya film Nawila. Kalau Anda udah nonton filmnya pasti tahu kalau lagu ini tuh fun banget. Lagu yang ceria, mudah diikuti, pastinya juga bikin suasana makin happy. Kelas ini dibuka ya untuk usia 4-12 tahun di hari Minggu 10 Mei 2026 10:30 sampai jam 1 siang di Arbanet Kitchen Cafe and Lounge, Jalan Terusan Dieng nomor 4-6 Malang. HTM-nya Rp75.000 aja. Buat hati Anda nanti bakal dapetin partitur lagu dalam bentuk PDF, ada tutorial bernyanyi juga, drink, dan pastinya goodie bag yang menarik untuk Anda. Untuk info dan pendaftaran, hubungi aja di 087-700-295-954. Together in Tune for Kids, bernyanyi bersama, bikin hati bahagia.

0: Kenapa tuh hidung? Meler sampai merah gitu.
1: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
0: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
1: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
0: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
1: Canda bro.
2: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
1: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
0: Sama-sama bro.
4: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
6: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
7: Hai.
6: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
8: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
7: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
8: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
7: Oh ya? Terus-terus?
9: Karena ada air-through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
8: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
7: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
8: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
7: Gampang,
8: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
7: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
8: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
7: Baby Happy, Mom Happy.
2: Winscare.

95,4 Radio Kosmarita, sahabat perempuan dan keluarga. Kalau udah mulai malam hari gini nih para Kosmarita, udah mulai kerasa ya kayaknya badan tuh mulai pegel-pegel setelah aktivitas kita seharian. Mungkin di hari Selasa ini gitu, karena kemarin Senin ya, masih padet-padetnya jadwal. Nanti kalau udah mulai masuk-masuk hari Jumat, Kamis gitu, mungkin agak senggang gitu ya para Kosmarita. Nah kalau badan Anda nih mulai kerasa lagi butuh treatment gitu ya, lagi pegel-pegel, capek, Anda bisa nih datang ke Kayu Putih Family Refleksiologi Citraland. Dibuka mulai 14 Desember 2024, para Kosmonita, Kayu Putih Family Refleksiologi Citraland ini pastinya jadi salah satu pilihan tempat favorit untuk Anda, warga Kota Malang, mendapatkan layanan massage yang berkualitas dengan suasana yang nyaman. Terapisnya juga yang pasti profesional, serta standarnya kebersihan yang tinggi banget. Kayu Putih Family Refleksiologi Citraland menghadirkan berbagai treatment massage yang didukung oleh terapis profesional, mulai dari pijat tradisional, ada tuina juga, refleksologi pastinya, hingga teknik pemijatan shiatsu. Seluruh treatment ini dirancang untuk memberikan kenyamanan dan pastinya pilihan terbaik bagi Anda. Selain itu, outlet Kayu Putih Family Refleksiologi Citraland merupakan satu-satunya cabang Kayu Putih Group yang dikonsep menjadi one stop health care solution. Jadi selain melakukan treatment massage di Kayu Putih, Anda juga bisa olahraga di Viora Gym, pastinya juga bisa melakukan fisioterapi. Untuk informasi lebih lanjutnya bisa hubungi di 0812-5888-9390 atau langsung aja datang ke Rukubis Home HH02 dan HH03 Citraland.

95,4 Radio Kosmonita, sahabat perempuan dan keluarga. Gak kerasa ya, 3 jam udah barengan sama Arin di Tea Time sore ini para Kosmonita. Langit juga udah mulai gelap ya, malam udah mulai datang. Pastinya waktu istirahat Anda juga mulai datang para Kosmonita. Boleh istirahat, mulai rebahan, sambil dengerin musik favorit Anda mungkin, atau sambil ya tinggalin dulu apa aja yang sedang Anda pikirkan. Cukup istirahat aja, kita lepas semua penat dan juga capek setelah seharian beraktivitas ya. Dan setelah ini ada sobat saya Maulida di Groove Evening yang pastinya udah siap nemenin waktu Anda beristirahat sampai jam 9 malam nanti. Makasih buat Anda yang udah gabungan sama Arin. Jangan lupa terus dengerin Radio Kosmonita dan streaming di kosmonita.com. Ikutin juga sosial media kami di @kosmonita_official. Dengerin juga program talk show, playlist musik favorit Anda hanya di Spotify Kosmonita Official. Saya Arin pamit. Wish you all the best and be Kosmonita.

0: jam 6 sore. Segera bersihkan wajah Anda agar terhindar dari jerawat dan komedo yang mengganggu. Radio Cosmonita. Buku teman setia di setiap cerita.
1: Buku bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk menemani.
2: Di tengah hari yang panjang atau saat hati sedang penuh, buku selalu punya cara untuk hadir dengan tenang.
1: Lewat setiap halaman ada cerita yang pelan-pelan kita pahami, ada kalimat yang terasa dekat, dan ada makna yang kadang baru kita sadari.
2: Buku mengajak kita untuk melihat berbagai cerita tentang perempuan, tentang keluarga, dan tentang perjalanan hidup yang tidak selalu mudah.
1: Tanpa kita sadar, buku ikut menemani cara kita menjalani hari. Seperti lebih sabar, lebih memahami, dan lebih tenang menghadapi banyak hal.
0: Ternyata buku itu seperti teman cerita ya, selalu ada di waktu yang kita butuhkan. Buku, teman setia di setiap cerita.

0: Enjoy your evening with Groovy Evening.
1: Waktunya melepas penat dan mengisi energi positif.
0: Hadir menemani malam hari Anda di hari Senin sampai Kamis dari jam 6 sore sampai jam 9 malam.
1: Groovy Evening.
0: Groovy Evening buat malam Anda jadi lebih berarti. Groovy Evening. The evening is yours.
1: 95,4 Radio Kosmonita, sahabat perempuan dan keluarga. Hai para Kosmonita, gimana kabar Anda hari ini? Sudah di hari Selasa aja nih ya, hari kelima di bulan Mei. Mudah-mudahan Anda tetap semangat, kemudian Anda tetap bahagia ya pastinya ya para Kosmonita. Nah, biasanya kalau udah jam 6 gini tuh pas banget nih ya buat kita relax, recharge energi setelah seharian kita mungkin aktivitasnya gak berhenti-berhenti ya para Kosmonita. Oke, para Kosmonita, tahu gak sih kalau kadang pelarian terbaik itu gak perlu jauh-jauh, cukup dengan membuka lembaran kertas yang penuh cerita. Karena buku itu bukan cuma sekedar tumpukan kertas dan tinta, tapi jendela menuju dunia lain yang selalu siap menyambut kita kapan aja. Ada kalanya buku jadi teman curhat yang paling tenang saat kita lagi capek, atau jadi sumber insight yang tiba-tiba bikin kita bilang, oh iya juga nih ya. Entah itu buku fiksi yang menghibur atau mungkin buku pengetahuan yang bisa memotivasi Anda. Mereka selalu punya cara tersendiri nih ya buat jadi teman yang setia di setiap suasana. Well, biar suasana sore ini makin asik juga para Kosmonita, tetap stay tune ya di Radio Kosmonita karena Maulida bakal tetap menemani Anda di Groovy Evening sampai jam 9 nanti.

Buku teman setia di setiap cerita. Beda dengan layar, buku tidak menuntut kita untuk cepat. Tidak ada notifikasi, tidak ada distraksi yang datang bersamaan. Saat membaca buku, kita bisa berhenti di satu halaman, memikirkan satu kalimat tanpa harus buru-buru pindah. Mungkin itu sebabnya membaca terasa lebih ringan. Ya, kita benar-benar punya kendali atas waktu dan perhatian kita.

0: guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
1: Baru? Wih, keren pack barunya.
0: Baru juga dong cara nyoklatnya. Wow. Bisa bikin apa aja. Mau nggak?
1: Mau.
2: Choco Drink Hot Classic. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
0: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
2: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
0: Amazing.
2: Masa gak mabar lagi?
0: Iya lagi, iya lagi.
3: Sip the mood feels good.
2: Choco Drink,
3: my mood booster.
2: Menyala moodku.
0: Dari Wings Food.

95,4 Radio Kosmonita, sahabat perempuan dan keluarga. Kalau pulang kerja tuh beberapa orang kadang gak langsung pulang ya para kosmonita. Kadang pengen menenangkan diri gitu ya, sambil ngopi di kafe atau mungkin makan malam dulu nih ya, ke resto gitu ya para kosmonita. Rame-rame bareng temen sambil ngobrol-ngobrol santai. Biasanya sih seperti itu ya para kosmonita, kebanyakan di zaman sekarang. Daripada bermacet-macet di jalan, mending mungkin santai dulu lah, ngopi-ngopi dulu atau jajan-jajan dulu di kafe bareng teman-teman. Nah, para kosmonita, dan makin kesini memang pilihan kafe, resto atau long di Kota Malang itu banyak banget ya para kosmonita. Mereka banyak banget bermunculan tempat-tempat nongkrong di Kota Malang ya. Banyak banget pilihannya juga, yang masing-masing juga menawarkan konsep dan punya keunggulan masing-masing. Punya keunggulan tersendiri. Persaingannya juga seru ya para kosmonita, karena semua pada menawarkan konsep terbaiknya nih para kosmonita di resto ataupun kafenya nih ya. Nah, di tengah banyaknya pilihan itu mereka juga punya tantangan para kosmonita. Tantangannya adalah gimana sih sebuah brand itu bisa lebih dikenal dan diingat sama semua orang. Nah, melihat kebutuhan tersebut, Radio Kosmonita menghadirkan program spesial Kosmonita FM and Discovery. Program ini adalah program special package untuk brand cafe, resto, dan lounge di Kota Malang yang pingin memperluas jangkauan sekaligus memperkuat brand bersama Kosmonita. Hadir khusus selama periode bulan Mei sampai Agustus 2026 ya para Kosmonita. Program ini dikemas secara eksklusif karena hanya 10 brand terpilih di setiap bulannya yang bisa menikmati program spesial ini. Selain dipromosikan lewat radio, brand Anda nanti juga bakal diliput tim sosial media, ditulis artikel untuk tampil di website Kosmonita. Dengan begitu, brand Anda makin dikenal dan punya nilai lebih di mata customer. Tertarik untuk bergabung di Kosmonita F&B Discovery? Langsung aja ya para Kosmonita, hubungi 087-700-295-954. Baik para Kosmonita, menemani santai sore Anda. Buat para kosmonita nih ya, yang punya playlist musik-musik terbaru, ini nih tempatnya buat request. Kalau pengen lagu favoritnya diputerin sore-sore gini ya, atau malam-malam gini para kosmonita, tahun 2024 sampai tahun 2026, langsung aja WhatsApp ke 081-5-3x-678-954. Nanti bakal Molida puterin ya, kayak yang udah di request sama Ibu Wita nih ya malam ini. Halo Kalida, halo juga Ibu Wita, ini pengen request lagunya Tiara Andini yang judulnya Kupu-Kupu. Terima kasih. Baik Ibu, ditunggu ya, bakal Molida siapin. Yang penting lagunya tahun 2024 sampai tahun 2026 para kosmonita, nanti bakal Molida cariin dan insya Allah pasti diputerin. Nah, sambil menikmati santai Anda, sekali lagi nih ya, yang pengen request musik favoritnya, boleh mancanegara ataupun Indonesia, langsung aja WhatsApp ke 081-5-3 3x 678-954.

0: saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap! Go!
1: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
2: Aduh.
1: Kamu kenapa?
2: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
1: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
3: Poldan Mi, membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
1: Ayo semangat. Poldan Mi, pol.
3: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.

95,4 Radio Kosmonita, sahabat perempuan dan keluarga. Para Kosmonita, Anda kepo atau pengen tahu dengan apa aja sih yang ada di dalam stasiun radio? Atau Anda pengen memperkenalkan dunia radio lebih dalam lagi ke buah hati? Nah, ini kesempatan yang bagus nih para Kosmonita ya. Karena Radio Kosmonita Malang punya Kosmonita Radio Tour. Ini adalah sebuah program baru untuk siapa saja yang penasaran dan ingin merasakan langsung pengalaman di balik siaran on air. Di sini Anda akan diajak untuk mengenal lebih dalam mengenai dunia siaran radio secara umum dan apa saja yang ada di Radio Kosmonita dengan melihat secara langsung studio siarannya, kantor manajemen, juga ruang produksi. Yang membuat lebih spesial lagi ya para Kosmonita adalah akan ada sesi rekaman suara. Jadi nanti Anda akan tahu tipe suara Anda ketika siaran on air itu seperti apa. Ada dua paket program yang bisa dipilih nih para Kosmonita. Untuk paket pertama, dengan harga Rp50.000 per pax, Anda bisa melakukan kunjungan langsung ke studio siar dan ruang kerja Radio Kosmonita. Anda juga mendapatkan pengenalan dasar dunia penyiaran radio, serta berkesempatan untuk rekaman suara dengan membaca skrip pendek. Untuk di paket duanya, dengan harga Rp75.000 per pax, Anda bisa melakukan kunjungan langsung ke studio siar dan ruang kerja Radio Kosmonita. Kemudian Anda mendapatkan pengenalan dasar dunia penyiaran radio. Anda juga berkesempatan untuk rekaman suara dengan membaca skrip pendek. Anda juga akan mendapatkan pelatihan public speaking selama 30 menit serta mendapat e-sertifikat Radio Kosmonita. Kosmonita Radio Tour menerima peserta dengan segala usia ya, dan ini untuk 5 sampai 20 orang per batch-nya. Untuk informasi dan reservasi silakan langsung aja menghubungi di 087 700 295 954, atau bisa juga follow Instagram di @kosmonita_official dan @kosmonita.com/center. Baik para Kosmonita, saya ingetin lagi nih ya, buat para Kosmonita yang malam ini punya musik favorit terbaru pastinya tahun 2024 sampai tahun 2026, boleh mancanegara maupun lagu Indonesia, langsung aja ya WhatsApp ke 081 5 3 6 7 8 9 5 4. Dan ini udah ada yang gabungan juga nih ya di Instagram Radio Kosmonita, di @kosmonita_official. Ini ada yang udah gabung dari Anissa Salsabila, juga Endah_08. Ini request lagunya Roni Parulian yang judulnya Tak Ada Yang Sepertimu. Ditunggu ya, bakal Molida carikan dan akan disiapin. Mudah-mudahan Salsa, Anissa Salsa juga Endah ini juga stay tune terus di Radio Kosmonita. Dan buat para Kosmonita, ditunggu Molida sampai jam 8 ya, karena nanti di jam 8 kita bakal ngobrol-ngobrol santai lagi di segmen Pillow Talk.

update info terkini, giveaway, dan tips seputar perempuan, follow aja Instagram Radio Kosmonita @kosmonita_official.

Cosmo Parenting. Kalau pepatah bilang buah hati adalah peniru terbaik, itu benar loh. Coba deh cek di rumah, tingkah laku sampai ucapan kita yang mana aja sih yang sudah mereka tiru? Ya, memang benar sih, kalau buah hati itu dikatakan seperti spons yang bisa menyerap apa saja dari lingkungan sekitarnya. Mau itu baik atau kurang tepat, mereka meyakini bahwa hal itu bisa mereka lakukan. Jadi, mulai sekarang, yuk hati-hati dalam bersikap dan ngobrol di depan buah hati ya. Cosmo Parenting.

95,4 Radio Kosmonita, sahabat perempuan dan keluarga. Para Kosmonita, ini ada kabar yang seru nih ya, dari dunia musik internasional sekaligus olahraga. Jadi di FIFA World Cup 2026 yang akan diadakan finalnya nih ya, akan diadakan di tanggal 19 Juli, nanti bakal ada sesuatu yang beda banget dari biasanya. Dan untuk pertama kalinya, final Piala Dunia ini akan menghadirkan halftime show. Ini mirip seperti yang sering kita lihat di Super Bowl ya para Kosmonita. Nah, dan yang menarik di paling menarik juga, ini ada sosok penting di balik konsep ini, yaitu Chris Martin, vokalis dari band Coldplay ya. Dia ini bukan cuma tampil, tapi dia juga ikut mengatur dan mengkurasi keseluruhan pertunjukan supaya jadi lebih spektakuler. Dan konsep ini memang dibuat untuk menambah pengalaman penonton di seluruh dunia ya para Kosmonita. Jadi nanti di tengah pertandingan final FIFA World Cup 2026 akan ada pertunjukan musik kelas dunia yang pastinya megah dan penuh kejutan. Kabarnya juga ini bukan cuma Coldplay aja nih ya yang akan terlibat, tapi juga kemungkinan ada kolaborasi dengan musisi-musisi besar lainnya. Ini jadi langkah baru dari FIFA untuk menghadirkan hiburan global yang lebih luas, dan ini tidak hanya fokus pada pertandingan sepak bola aja. Nah, saya rasa ini bakal jadi momen yang sangat ditunggu-tunggu ya para Kosmonita. Bayangin aja nih ya, saat suasana final sedang berlangsung, mungkin lagi tegang-tegangnya juga nih ya, Anda justru disuguhkan konser mini dari musisi papan atas dunia. Dan menariknya, konsep ini juga memunculkan pro dan kontra loh para Kosmonita. Ada yang antusias, tapi ada juga yang khawatir akan mengganggu jalannya pertandingan. Tapi yang jelas, Piala 2026 nanti ini dipastikan akan jadi salah satu edisi yang paling berkesan karena berhasil memadukan olahraga dan hiburan dalam satu panggung besar.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wingscan.
3: Kepada para penumpang silahkan masuk.
4: Duh, rame banget, jadi enak deh.
5: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
6: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
5: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
6: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
5: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh.
6: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
5: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
6: Aman, yang penting

95,4 Radio Kosmonita, sahabat perempuan dan keluarga. Akhir-akhir ini cuaca lagi gak menentu ya para kosmonita. Kadang pagi panas banget, terang, benderang, cerah banget langitnya. Tiba-tiba sore hari udah hujan aja nih ya. Nah, kalau cuacanya gak menentu tuh kadang bikin badan kita jadi gampang capek ya para kosmonita. Dan lebih parahnya lagi, ini penyakit flu ini mulai gampang menyerang juga. Nah, sebelum gejalanya makin bikin gak nyaman dan aktivitas kita jadi berantakan, kita harus siapin solusinya ya para kosmonita. Atau mungkin sekarang para kosmonita lagi kena flu nih. Kalau kena flu tuh biasanya gejalanya hidung bisa buntu, pilek bisa hidung, bisa buat hidung kita mampet, badan kita meriang, demam, dan kepala jadi pusing. Apalagi saat aktivitas kita itu lagi padat-padatnya ya. Apakah Anda tetap bisa kerja para kosmonita? Tentunya rezeki jadi ikutan mampet ya. Nah, segera minum obat flu nih para kosmonita. Jangan biarkan gejala-gejala flu tadi bertambah parah. Gejala flu seperti hidung mulai gatal dan bersin-bersin, segera minumnya Sanaflu. Hidung mulai meler dan jadi buntu, cepat minum Sanaflu juga ya para kosmonita. Tenggorokan mulai terasa kering dan gatal, tetap minumnya Sanaflu. Kepala terasa mulai berat dan pusing, tentu minumnya Sanaflu juga. Badan mulai meriang sampai jadi demam, minum Sanaflu juga ya para kosmonita. Karena Sanaflu ini diformulasikan efektif banget untuk mengatasi flu yang membandel, tapi tidak menyebabkan kantuk. Jadi Anda bisa tetap kerja, rezeki tetap lancar. Tidak usah ragu lagi ya para kosmonita, kena flu minum Sanaflu. Masih ada beberapa menit lagi nih para kosmonita sebelum ke jam 8 ya. Karena jam 8 nanti kita bakal masuk di segmen Pillow Talk. Jadi sebelum jam 8, buat para kosmonita yang pengen banget request musik-musik terbaru mancanegara maupun Indonesia tahun 2024 sampai tahun 2026, langsung aja WhatsApp ke 081 5-3 kali 678 954.

Kosmonita, saya Cicilia Elsa. Jangan digeser ya channelnya, terus dengerin 95,4 Radio Kosmonita, sahabat perempuan dan keluarga. Stay tuned.

0: Katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teteh? Teteh siapa?
0: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
1: Walah, Ticus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
1: Nah iya, Ticus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Ticus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku Ticus gula batu.
1: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Ticus lemon, Ticus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Ticus.
0: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh jus, bang.
3: Ticus!
2: Ah, seger. Satu lagi ya, bang, es teh jusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
3: Makanya ganti es tehmu dengan Ticus.
4: Dari Winsport.
5: Aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

95,4 Radio Kosmonita, sahabat perempuan dan keluarga. Para Kosmonita, kalau Anda sudah mengikuti beberapa kegiatan atau event di yang diadakan Radio Kosmonita nih ya, pasti nggak asing sama yang namanya Together in Tune ya. Kalau biasanya Together in Tune ini untuk remaja dan dewasa, kali ini ada yang spesial untuk anak-anak para Kosmonita. Together in Tune for Kids ini hadir sebagai aktivitas seru untuk buah hati Anda yang suka bernyanyi, bergerak dan tampil percaya diri. Event bernyanyi bersama ini adalah kolaborasi yang seru antara Radio Kosmonita, Suara Narwastu dan Arbanat. Di edisi kali ini anak-anak akan bernyanyi bersama lagu berjudul Sikilku Iso Muni. Ini adalah original soundtrack dari film Nawila. Lagu yang ceria, mudah diikuti dan pastinya bikin suasana jadi makin happy. Together in Tune for Kids ini terbuka untuk anak-anak usia 4 sampai 12 tahun. Together in Tune for Kids ini akan diadakan di hari Minggu, tanggal 10 Mei 2026 jam 9.30 sampai jam 1 siang bertempat di Arbanat Kitchen Cafe and Lounge yang ada di Jalan Terusan Dieng nomor 4 sampai nomor 6 Malang. Dengan HTM Rp75.000 saja, nanti peserta akan mendapatkan partitur lagu dalam bentuk PDF, tutorial bernyanyi, drink dan goodie bag yang menarik. Info dan pendaftaran bisa langsung menghubungi 087-700-295-954. Together in Tune for Kids, bernyanyi bersama bikin hati bahagia. Oke, para Kosmonita, masih ada waktu nih ya buat yang pengen request. Ini sudah ada yang gabungan ya di live TikTok. Ini ada Mas Yohanes Nugroho yang request lagu yang berjudul Malang Swantai Sayang. Ini dari Sal Priadi nih ya. Oke, bakal mau dia puterin, ditungguin ya. Semoga waktunya masih ada, karena nanti jam 8 kita bakal ngobrol seru nih para Kosmonita. Kita ada di segmen Pillow Talk. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Groove Evening.

0: Selamat datang di Pillow Talk Radio Kosmonita. Ruang kecil untuk cerita besar tentang rasa, rindu, dan hal-hal yang sering kita simpan sebelum tidur. Temani malam Anda hanya di Pillow Talk.
1: ...95,4 Radio Kosmonita, sahabat perempuan dan keluarga. Sudah jam 8 ya para kosmonita, kita udah geser nih ya. Kita udah masuk segmen yang baru di segmen Pillow Talk. Seperti biasa nih ya, kita punya satu bahasan yang enak banget kalau dibahas malam-malam gini ya. Karena mungkin di luar suasananya udah mulai sunyi ya, udah mulai jam 8. Atau mungkin di daerah Anda malah tambah rame nih ya. Ya kalau di jalan raya biasanya masih padat nih ya. Mungkin ada beberapa orang yang masih memang perjalanan mau pulang dari tempat kerjanya. Nah tapi mungkin kalau Anda sudah berada di rumah, udah bersantai di rumah, mungkin suasananya udah mulai tenang. Ya jadi kalau kita pengen ngobrol-ngobrol di Pillow Talk itu kayaknya udah pas banget nih ya. Suasananya pasti lebih hangat ya para kosmonita. Nah tadi kan kita di awal tuh sempat bahas soal buku ya para kosmonita, di mana buku itu di dalamnya pasti punya bab-bab yang menarik ya. Dan kalau diibaratkan dalam hidup kita, kalau hidup kita itu ibarat sebuah buku yang besar, itu ada momen ketika kita memutuskan sesuatu untuk mengubah hidup kita, yaitu kita memutuskan menikah. Itu rasanya kayak kita baru saja membuka jilid atau bab yang baru. Makanya enggak, pasti para kosmonita juga sering tahu ya kalau kita kasih ucapan selamat sama para pengantin, atau memberikan ucapan kepada teman kita atau saudara kita yang baru saja menikah, itu kan pasti ucapannya selamat menempuh hidup baru. Jadi memang benar ya para kosmonita, di pernikahan itu memang semuanya serba baru. Jadi kita membuka lembaran yang baru, terutama itu ya, kita bakal punya kehidupan yang baru lagi. Nah tapi ada satu bab nih para kosmonita yang itu bisa dibilang paling ajaib juga, yang mungkin dinanti-nantikan oleh banyak pasangan yang sudah menikah pastinya nih ya. Dan itu juga sangat mendebarkan pastinya ya, yaitu saat Tuhan itu menitipkan amanah kecil kepada kita di dalam pelukan kita, yaitu seorang anak nih ya. Nah itu memang momen yang benar-benar bisa mengubah segalanya dari kita para kosmonita. Dari kita yang mungkin cuma memikirkan kita pribadi, atau mungkin cuman bareng pasangan aja, tapi tiba-tiba fokus hidup kita itu beralih sepenuhnya ke sosok mungil ya, sesosok anak kecil yang belum bisa apa-apa. Nah ini disinilah kita sudah resmi menyandang gelar baru yang kita dapatkan selain sebagai pasangan suami istri, tapi ini dapat gelar baru yaitu sebagai ayah, ibu atau orang tua ya. Gelar yang mungkin gak ada sekolahnya ya para kosmonita, tapi punya tanggung jawab yang luar biasa banget. Nah di segmen Pillow Talk malam ini saya pengen banget nih ya ngajak para kosmonita buat berbagi cerita. Nah coba nih para kosmonita inget-inget lagi gimana sih perasaan para kosmonita ketika pertama kali resmi menjadi orang tua, menjadi seorang ayah ibu, seperti apa perasaannya nah para kosmonita ya. Apakah mendapatkan keajaiban itu Anda sempat bingung, atau selalu bahagia mendapatkan kabar itu? Nah atau mungkin sempat ada rasa takut karena merasa belum siap, tapi setelah dijalani semua perasaan itu berubah menjadi perasaan yang bahagia. Yuk ceritakan ya para kosmonita, gimana perasaan Anda ketika pertama kali Anda resmi menjadi orang tua. Langsung aja WhatsApp ke 081 5 3 kali 678 954, atau bisa langsung join di live TikTok ya para kosmonita. Anda bisa langsung komen ataupun di IG langsung aja sharing cerita Anda. Ditunggu sama Molly dan nanti bakal Molly udah bacain juga, sambil Anda mengingat-ingat lagi momen-momen manisnya atau momen gimana Anda mengungkapkan perasaan Anda ketika pertama kali jadi orang tua, sambil ditemani lagu-lagu yang manis banget dari Radio Kosmonita.

Pengen belajar public speaking secara langsung dari praktisi di Radio Kosmonita Malang? Kosmonita Communication Center punya kelas onsite yang bisa Anda ikuti. Kelas onsite ini dihadirkan untuk siapa saja yang ingin belajar public speaking secara langsung dan pendampingan yang lebih private. Tentunya pembelajaran akan dilakukan lebih interaktif dan dapat membangun kepercayaan diri sesuai dengan kebutuhan. Cukup dengan Rp325.000 per orang, dengan pendaftaran minimal 5 orang saja, Anda dengan kelompok Anda sudah bisa mengikuti kelas onsite Kosmonita Communication Center sebanyak 3 kali pertemuan dengan durasi 60 menit per pertemuan. Berlokasi di Radio Kosmonita Malang yang ada di Jalan WR Supratman C1 Kavling 18 Malang. Yuk daftarkan diri Anda sekarang juga dengan menghubungi nomor di 087-700-295-954 sekarang juga. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagramnya di @kosmonita.com center.

95,4 Radio Kosmonita, sahabat perempuan dan keluarga. Kalau aktivitas kita lagi padet-padetnya nih ya para kosmonita, deadline numpuk, ternyata kepala ini jadi ikutan protes nih para kosmonita ya. Nah, kepala ikutan sakit, apalagi kalau nyerinya itu sampai cuma di sebelah aja dan sampai bikin mata kita ikutan gak nyaman. Wah, bisa-bisa ganggu mood kita seharian ya para kosmonita. Nah, sebelum sakit kepala itu makin menghambat aktivitas kita, nah ini ada satu solusi para kosmonita ya. Segera atasi dengan Poldanmic ya. Karena formula cepat dari Poldanmic ini efektif meredakan sakit kepala sebelah akibat migrain dan juga ampuh untuk mengatasi sakit kepala biasa. Minum Poldanmic setelah makan dan baca aturan pakainya. Dan kalau keluhan berlanjut, segera konsultasikan ke dokter ya para kosmonita. Poldanmic, Poldanmic produksi PT B Farma. Oke, balik lagi nih ya para kosmonita, kita masih ada di segmen Pillow Talk malam ini. Ini saya punya tema nih ya yang seru banget kalau kita obrolin malam-malam gini, apalagi udah santai nih ya, kita udah mau istirahat. Ini obrolannya tentang gimana sih perasaan para kosmonita ketika pertama kali menjadi orang tua. Itu artinya ketika pertama kali Anda punya seorang anak ya para kosmonita, apakah seberubah apakah sih kehidupan Anda? Mungkin banyak banget nih ya yang punya perasaan yang macam-macam nih ya, termasuk ini yang udah gabung di IGO ini ya. Ada Kak Riri, ini katanya Kak Riri tuh seperti masuk hutan belantara. Wow, no clue. Kemudian bingung, takut, bahagia itu semua campur aduk jadi satu. Seperti itu ya Kak Riri ya. Jadi kalau menurut Mbak Riri ini entah ya seperti apa, kayak bingung gitu. Aduh, gimana nih ya? Gimana seperti itu. Tapi sambil berjalannya waktu pasti Mbak Riri ini belajar nih ya. Pasti kita semua jadi orang tua pertama itu memang harus belajar. Dan yang pertama juga tuh ya, kita juga harus sudah siap nih ya atas apapun yang diamanahkan oleh Tuhan. Karena Tuhan itu pasti memberikan di waktu yang tepat. Kita tidak akan bisa menolak ya hadiah dari Tuhan itu, apalagi ini adalah buah hati, ini adalah seorang anak yang harus, dan kita harus menjaganya, kita harus bisa mendidik, membimbing, dan menjaga sampai kapanpun. Karena bagaimanapun itu adalah, kita adalah orang tuanya, kita akan jadi manusia pertama yang dia lihat, kita adalah pelajaran pertama juga untuk buah hati kita, jadi pastikan buah hati itu juga bisa nyaman ya para kosmonita dengan kita. Ada yang gabung juga nih ya di live TikTok malam hari ini, ada Merpati. Selamat malam. Ini udah komen ya. Pertama kali jadi orang tua, ya bahagia melihat imutnya makhluk mungil. Aduh, senang banget nih ya. Kalau anak pertama itu pasti dinanti-nantikan banget ya sama pasangan suami istri. Ya entah seberapa lama pun pasangan ini menikah, entah masih baru saja menikah langsung diberi momongan sama Tuhan, atau mungkin masih menunggu waktu dengan jangka waktu yang lumayan panjang, atau sampai beberapa bulan atau beberapa tahun akhirnya Tuhan memberikan itu. Ketika kita mendengarkan kabar itu sampai akhirnya kita melahirkan, itu rasanya seneng banget, itu pasti ya para kosmonita. Kita bangga banget, seneng banget, dan akhirnya kita menyandang gelar yang baru, bukan jadi pasangan suami istri lagi, tapi kita punya gelar baru juga, yaitu sebagai orang tua, sebagai ayah dan ibu dari buah hati yang sudah dititipkan sama Tuhan ya para kosmonita. Aduh, gitu ya senengnya ya para kosmonita. Dan yang pasti juga kalau sebagai orang tua yang punya buah hati, yang baru punya anak juga,
selain bahagia, itu juga kita jangan pernah lelah untuk belajar. Kadang kalau menurut pengalaman saya sendiri juga, para kosmonita, punya anak itu kita akan punya pelajaran yang baru setiap hari. Bahkan apa yang kita lakukan, apa yang kita dapatkan, apa yang kita alami setiap harinya itu enggak belum tentu ada di buku loh, para kosmonita. Kita kadang enggak akan menemukan jawabannya di buku, tapi dari hati kita, dari pengalaman kita, oh ternyata menghadapi seorang anak itu seperti ini. Mungkin ketika anak kita baru bisa mengeluarkan kata-kata yang mungkin itu tidak akan bisa kita carikan di mana-mana, tidak akan bisa kita googling atau kita searching dimanapun, kita tanyakan siapapun, tapi secara nggak langsung insting seorang ibu atau kita sebagai orang tua itu tiba-tiba tahu, ternyata bayiku ini menginginkan ini. Nah seperti itulah, jadi perasaannya itu benar-benar luar biasa nih, para kosmonita ya. Mungkin para kosmonita yang lain ada yang mau sharing ceritanya, boleh banget nih ya. Kita masih ada waktu, para kosmonita, sebelum jam 9. Nanti Maulida bakal bacain, kita bakal ngobrol-ngobrol seru juga. Bisa langsung di 081-5-3x-678-954 atau bisa langsung komen di live TikTok ya, para kosmonita. Ditunggu.

Cosmo Parenting. Pepatah bilang cinta pertama dari seorang anak perempuan adalah ayahnya. Ternyata kehadiran seorang ayah bagi anak perempuan adalah sebuah kebutuhan. Artinya, sosok ayah punya pengaruh besar terhadap kehidupan anak perempuannya. Hal ini terkait dengan rasa percaya diri, citra diri, dan perihal cinta. Selain itu, anak perempuan yang dekat dengan ayahnya punya emosi yang lebih stabil. Cinta positif yang selalu diberikan seorang ayah bisa membuat anak perempuannya merasa keadaannya berharga.

Mau update info terkini, giveaway, dan tips seputar perempuan? Follow aja Instagram Radio Kosmonita @kosmonita_official.

95,4 Radio Kosmonita, sahabat perempuan dan keluarga. Wow, luar biasa ya para kosmonita, cerita-cerita dari para kosmonita malam hari ini yang tadi udah gabungan juga di segmen Pillow Talk. Ini ternyata banyak cerita dari para kosmonita ini, yang mau itu cerita yang haru, cerita yang lucu, membingungkan, dari banyak banget kesan atau perasaan dari para kosmonita yang memang menumpahkan perasaan pertama kalinya menjadi seorang orang tua. Itu semuanya memang bermuara di satu hal yang sama ya para kosmonita, yaitu kita harus hidup penuh cinta. Jadi orang tua itu memang jadi bab yang paling menantang di dalam buku kehidupan kita. Gak ada teorinya pastinya para kosmonita, tapi kita semua belajar sambil jalan, seperti learning by doing gitu ya. Jatuh bangun, kemudian kita ngerasain pahit manisnya juga bareng pasangan, kemudian belajar dari si kecil juga. Tapi disitulah ya para kosmonita, justru disitulah letak indahnya kita belajar. Amanah yang sudah Tuhan titipkan itu gak cuma mengubah status kita aja dari pasangan kemudian jadi orang tua gitu aja, tapi benar-benar mengubah cara kita memandang dunia. Dan mungkin buat sekarang nih ya, buat para kosmonita yang saat ini lagi di fase mungkin ada sedikit lelahnya gitu ya, menjadi orang tua yang baru, karena memang kebiasaannya bakal banyak yang berubah nih ya. Itu kita perlu ingat juga ya, kalau sebenarnya para Anda semuanya, para kosmonita itu adalah perempuan yang hebat. Anda sudah menuliskan banyak cerita terbaik untuk anak-anak Anda, dan saya ucapkan terima kasih karena malam ini Anda sudah banyak bercerita jujur di segmen Pillow Talk ya para kosmonita. Dan gak kerasa ini udah hampir jam 9 ya, duh gak kerasa banget memang ya, udah 3 jam. Itu artinya saya juga harus pamit dari ruang dengar Anda para kosmonita, dan saya ingetin buat para kosmonita untuk bisa selalu mendengarkan kosmonita dimanapun Anda berada ya para kosmonita. Terima kasih buat tadi mulai jam 6 udah banyak yang gabung request, kemudian di Pillow Talk juga udah banyak yang cerita-cerita. Mudah-mudahan malam ini benar-benar malam yang hangat, yang banyak beri kesan buat Anda ya para kosmonita, dan menemani istirahat Anda supaya Anda tetap semangat untuk menyambut hari besok. Dan saya ingetin para kosmonita untuk Anda dengerin Radio Kosmonita dimanapun Anda berada, bisa streaming di kosmonita.com. Kemudian jangan lupa untuk selalu intip intip keseruan kita ya dari Radio Kosmonita. Anda bisa follow sosial medianya, baik Instagram maupun di TikTok, di @kosmonita_official. Juga bisa Facebooknya, ada juga di Kosmonita Official. Kemudian dengerin juga program, talk show, juga playlist musik favorit Anda hanya di Spotify Kosmonita Official. Oh ya,

Podcast Wanita, jangan kemana-mana ya. Sebentar lagi Anda masih akan ditemani sama satu program yang keren juga nih ya, Unstoppable Memory. Karena Unstoppable Memory ini bakal menemani Anda, ngajak Anda buat nostalgia bareng lagu-lagu yang pastinya timeless para kosmonita. Ada lagu mancanegara juga, lagu Indonesia juga loh ya para kosmonita. Jadi tetap stay tune ya. Oke, para kosmonita, selamat malam, selamat beristirahat. Saya Maulida pamit, wish you all the best and be kosmonita.

0: jam 9 malam. Waktunya berkumpul, berbagi cerita, atau sekedar menikmati kehangatan malam bersama keluarga. Radio Kosmonita. Buku, teman setia di setiap cerita.
1: Buku, bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk menemani.
2: Di tengah hari yang panjang, atau saat hati sedang penuh, buku selalu punya cara untuk hadir dengan tenang.
1: Lewat setiap halaman, ada cerita yang pelan-pelan kita pahami, ada kalimat yang terasa dekat, dan ada makna yang kadang baru kita sadari.
2: Buku mengajak kita untuk melihat berbagai cerita tentang perempuan, tentang keluarga, dan tentang perjalanan hidup yang tidak selalu mudah.
1: Tanpa kita sadar, buku ikut menemani cara kita menjalani hari. Seperti lebih sabar, lebih memahami, dan lebih tenang menghadapi banyak hal.
0: Ternyata buku itu seperti teman cerita ya, selalu ada di waktu yang kita butuhkan. Buku, teman setia di setiap cerita.

0: atau Bubble Memory.
1: 5 lagu lama tanpa jeda iklan. Ini dia Unstoppable Memory.
0: Bring back the memories.

This is Song Reveal. Song Reveal. Terkenal dengan nama Andre Hehanusa, penyanyi kelahiran tahun 1964 yang membawakan genre pop dan gospel ini bernama lengkap Andre Ronald Benito Hehanusa Yance. Lagu Kuta Bali yang berada dalam album Bidadari membawa namanya dikenal pecinta musik pop Indonesia. Selain lagu Kuta Bali, ada 7 buah lagu lainnya yang juga populer dan salah satunya adalah Bidadari. Lirik puitis nampak jadi kekuatan lagu-lagu Andre Hehanusa. Lagu ini menjadi lagu utama saat album perdana Andre Hehanusa Bidadari diluncurkan pada tahun 1995. This is Song Revealed, Andre Hehanusa, Bidadari.

Hai para Kosmonita, aku Samuel Cipta. Yuk stay tune terus di 95,4 Radio Kosmonita, karena cuma di sini para Kosmonita bisa dengerin lagu-lagu enak dan obrolan yang bikin nempel di hati. Wish you all the best and be Kosmonita.

0: Jam 10 malam. Kacang-kacangan rendah kalori seperti almond atau walnut bisa menjadi alternatif sehat untuk mengenyangkan perut di malam hari. Radio Cosmonita. Buku teman setia di setiap cerita.
1: Buku bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk menemani.
2: Di tengah hari yang panjang atau saat hati sedang penuh, buku selalu punya cara untuk hadir dengan tenang.
1: Lewat setiap halaman ada cerita yang pelan-pelan kita pahami, ada kalimat yang terasa dekat, dan ada makna yang kadang baru kita sadari.
2: Buku mengajak kita untuk melihat berbagai cerita tentang perempuan, tentang keluarga, dan tentang perjalanan hidup yang tidak selalu mudah.
1: Tanpa kita sadar, buku ikut menemani cara kita menjalani hari. Seperti lebih sabar, lebih memahami, dan lebih tenang menghadapi banyak hal.
0: Ternyata buku itu seperti teman cerita ya, selalu ada di waktu yang kita butuhkan. Buku, teman setia di setiap cerita.

0: Aku, teman setia di setiap cerita.
1: Buku, bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk menemani.
2: Di tengah hari yang panjang, atau saat hati sedang penuh, buku selalu punya cara untuk hadir dengan tenang.
1: Lewat setiap halaman, ada cerita yang pelan-pelan kita pahami, ada kalimat yang terasa dekat, dan ada makna yang kadang baru kita sadari.
2: Buku mengajak kita untuk melihat berbagai cerita tentang perempuan, tentang keluarga, dan tentang perjalanan hidup yang tidak selalu mudah.
1: Tanpa kita sadar, buku ikut menemani cara kita menjalani hari. Seperti lebih sabar, lebih memahami, dan lebih tenang menghadapi banyak hal.
0: Ternyata buku itu seperti teman cerita ya, selalu ada di waktu yang kita butuhkan. Buku, teman setia di setiap cerita.

0: jam 6 pagi. Dengan bangun lebih pagi, Anda dapat lebih santai menikmati pagi hari, mempersiapkan segala kebutuhan atau sarapan bergizi sehingga Anda tidak perlu buru-buru dan membuat mood menjadi tidak baik. Radio
1: Kosmonita. Buku teman setia di setiap cerita.
0: Buku bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk menemani.
2: Di tengah hari yang panjang atau saat hati sedang penuh, buku selalu punya cara untuk hadir dengan tenang.
0: Lewat setiap halaman ada cerita yang pelan-pelan kita pahami, ada kalimat yang terasa dekat, dan ada makna yang kadang baru kita sadari.
2: Buku mengajak kita untuk melihat berbagai cerita tentang perempuan, tentang keluarga, dan tentang perjalanan hidup yang tidak selalu mudah.
0: Tanpa kita sadar, buku ikut menemani cara kita menjalani hari. Seperti lebih sabar, lebih memahami, dan lebih tenang menghadapi banyak hal.
1: Ternyata buku itu seperti teman cerita ya, selalu ada di waktu yang kita butuhkan. Buku teman setia di setiap cerita.

0: Baru bangun tidur tapi udah disambut obrolan seru, tawa ringan dan info paling update.
1: Selamat pagi dari Good Morning Kosmonita.
0: Good Morning Kosmonita hadir untuk jadi teman setiap pagi Anda. Nggak cuma info aja, ada morning talk yang relate sama keseharian, update berita dan tren terkini, plus musik pilihan yang jadi mood booster.
1: Semua dikemas ringan dan hangat, kadang serius, kadang receh, tapi selalu ada tawa yang ikut menyapa.
0: Good Morning Kosmonita hadir setiap Senin sampai Jumat dari jam 6 sampai 10 pagi.
1: Good Morning Kosmonita, karena pagi yang baik layak untuk dirayakan.
2: Fresh your day with Good Morning Kosmonita.
3: 95,4 Radio Kosmonita, sahabat perempuan dan keluarga.
4: Selamat pagi para Kosmonita.
3: Hai, pagi-pagi.
4: Pagi Helmi.
3: Pagi Pram, pagi para Kosmonita juga.
4: Ya, selamat pagi semuanya para Kosmonita ya. Wow, cuaca di pagi hari ini cukup cerah ya. Mungkin Anda juga pengen beraktivitas ya, kebanyakan di luar rumah nih para Kosmonita.
3: Iya, jangan lupa ya pakai tabir surya.
4: Iya dong, biar nggak apa tuh namanya kusam mukanya.
3: Iya, biar nggak gosong juga biar gitu ya. Kalau saya kan udah belang sih Pram ya, di daerah sini kan ya inilah lumayan lah cerah gitu ya. Di bagian sini loh udah gelap gitu ya di bagian tangan ini.
4: Oh, apa kabar dengan saya Helmi? Saya gosong muka tangan. Tapi badan tetap putih.
3: Tetap putih dong ya. Karena emang gak,
4: iya yang terlindungi ya.
3: Iya itu dia. Pengen sih terlindungi semuanya gitu ya. Tapi emang ya gak bisa.
4: Iya kan, masa kita pakai baju astronot sih ya.
3: Masih aku kutub juga ya.
4: Dan di Malang itu memang panasnya itu ini loh, bikin hitam.
3: Itu dia. Beda sama Jakarta ya.
4: Beda sama Jakarta. Mm-hmm. Surabaya juga tuh kayaknya gak bikin hitam juga sih.
3: Gak bikin hitam ya Surabaya ya. Iya loh ya. Jadi keponakan saya itu kan kerja di Jakarta itu Pram ya. Mm-hmm. Jadi ya ini apa pas pulang kemarin. Loh kok glowing banget sekarang gitu loh ya, makin glowing akhirnya.
4: Oh iya, iya, karena cocok mungkin dengan sana ya.
3: Di Jakarta, beda ya sama di Malang ya, jadi beda. Makanya harus betul-betul melindungi diri sendiri para Kosmonita ya.
4: Betul, harus double protection nih para Kosmonita, pakai hand body.
3: Iya, pakai sarung tangan.
4: Sunscreen, ya pakai sarung tangan.
3: Iya, Pram, sarung apa? Sarung tinju, selalu kayak gitu, udah saya ingetin terus gitu ya, tapi dia tuh gak mau para Kosmonita ya.
4: Ya abis gimana dong Helmi, aku pakai sarung tangan itu tanganku gak cukup, kurang gede.
3: Iya ya, sarung tinju tuh susah loh ya, tapi Pram tuh bisa para Kosmonita, itu bisa, kan hebat ya.
4: Bisa ngarahnya.
3: Aduh, pakai sepatu jangan lupa pake juga sepatu, kaos ya. Kaki. Kaos kaki juga supaya kakinya enggak belang juga, ya enggak sih ya?
4: Betul, jangan sampai ketinggalan nih para Kosmonita.
3: Iya, karena kalau udah belang tuh jelek gitu loh ya.
4: Benar, apalagi kalau pas jamaah sholat gitu kan, salvo kan diampun ini.
3: Di kaki ya.
4: Kakinya kok bentuk ini, bentuk sandal jepit.
3: Kebentuk karetnya gitu ya.
4: Kebentuk sama
3: udah
4: karetnya.
3: Udah gitu ini telapak tangan kan juga kayak gitu Pram ya. Mungkin orang kan males pakai sarung tangan ya. Akhirnya juga belang deh
4: belang. Ini aduh bekasnya jam tangan.
3: Jam tangan, gitu kan. Iya benar. Kalau dilepas kan putih banget gitu ya.
4: Iya.

0: Ada garis ini yang membentuk sesuai
1: ada
0: dengan
1: garisnya. Jam tangannya. Iya, pakai masker jangan lupa. Sekarang orang kan lagi malas ya pakai masker, Pram ya.
0: Iya, saya tuh malas banget helmnya pakai masker. Kecuali kalau naik kereta api ya, saya
1: baru
0: pakai
1: ya
0: masker. Soalnya kadang ketiduran saya mangap gitu kan.
1: Oh gitu, iya.
0: Biar pakai masker.
1: Kalau dulu kan, zaman COVID tuh apa-apa masker gitu ya. Dikit-dikit masker. Sekarang tuh udah malas orang pakai masker. Kayak emang ini ya cukup nggak nyaman juga sih ya, Pram
0: nyaman.
1: Ya.
0: Nyaman, terus ini nggak sih?
1: Mengembun di kacamata.
0: Mengembun di kacamata, ada yang bilang itu bikin jerawatan gitu. Tapi ada masih ada sih beberapa orang yang masih
1: setia pakai ya, masker
0: setia
1: ya.
0: Pakai masker kemana pun aktivitasnya ya.
1: Iya, mungkin ada kalau nggak pakai masker karena mungkin sudah kebiasaan juga sih Pram ya. Bener. Sejak pandemi kemarin kan sudah 2 tahun tuh pakai masker, akhirnya keterusan juga.
0: Malah sekarang tuh kalau orang pakai masker dibilang aneh.
1: Aneh ya.
0: Ngapain sih pakai masker kalau lagi flu ya?
1: Lagi sakit ya pakai masker ya? Kan di jalan pakai masker gitu ya. Mungkin alasannya saya tuh kalau enggak pakai masker berasa enggak pakai celana dalam gitu loh ya. Berasa kurang.
0: Rasanya enggak lengkap gitu ya. Ya pakai aja sih maskernya.
1: Pakai enggak ya. Apa-apa, pokoknya di pelindung diri sendiri. Bahkan juga kalau zaman dulu kan orang tuh pakai koran tuh Pram di bagian dadanya ya.
0: Koran?
1: Koran, iya supaya ini supaya apa?
0: Biar enggak masuk angin.
1: Iya, supaya anget kayak gitu. Oh.
0: Ya kan ada kan itu kayak tamengnya
1: ada,
0: kan.
1: Iya kayak rompi kayak apa.
0: Kalau dulu kan katanya bahannya lapis baja ya.
1: Lapis baja iya.
0: Biar kalau kepanah gak nembus.
1: Jadi aman gitu loh ya. Iya sebagai pelindung juga.
0: Apalagi untuk Anda yang kerjanya tuh PP Malang Surabaya.
1: Iya.
0: Malang Pandaan.
1: Aduh PP tiap hari ya.
0: Betul.
1: Keren loh Anda ini ya.
0: Saya kemarin tuh sempat ya Malang Pandaan itu lumayan
1: juga. Ya. Apalagi kan jarang Pram ya. Kalau mereka tiap hari mungkin
0: iya biasa.
1: Deket ya akhirnya.
0: Ya ampun kok gak nyampe-nyampe ya. Saya tuh mau ke Taman Dayu gitu kemarin itu ya.
1: Iya.
0: Kok gak nyampe-nyampe. Sampai ya.
1: Iya biasa kok masih kan, sampai sini.
0: Iya kalau berangkat itu rasanya kayak jauh Helmi.
1: Jauh.
0: Tapi pas balik itu
1: cepet
0: kayak
1: banget.
0: Cepet banget tiba-tiba udah Pasar Lawas.
1: Iya karena kita sudah tahu rutenya juga ya.
0: Betul.
1: Lebih deket para kosmonita.
0: Iya.
1: Kadang-kadang kalau kita mau ke Kabupaten Malang misalkan di daerah mana Tumpang misalkan gitu ya. Jauh banget sih gak nyampe-nyampe gitu ya. Karena emang jarang kesananya.
0: Bener beda sama orang yang mungkin udah setiap hari
1: iya,
0: ya.
1: Iya rumahnya di sana juga mungkin ya.
0: Kerjanya di kota, iya. Rumahnya di Tumpang.
1: Berapa lama? Cuma setengah jam.
0: Iya benar loh. Ya paling setengah jam. Hah? Iya. Setengah jam. Kita aja satu jam baru masuk baru nyampe Pakis.
1: Iya.
0: Pelan-pelan. Makin apalagi kalau malam hari ya.
1: Iya.
0: Malam ya, takut masuk angin.
1: Dan sudah tumbang ya, jadi mata ini harus ini ya.
0: Harus ini, harus fokus gitu ya. Belum kalau pas-pasan sama ini yang kayak truk-truk bawa tebu gitu.
1: Iya.
0: Lampunya nyentrong banget ya ampun.
1: Apalagi itu kan ini kendaraan gede-gede gitu ya.
0: Iya.
1: Apalagi ini loh lampu yang sangat ini ya. Aduh mengganggu juga
0: lampu
1: sih ya.
0: Jauh lampu jauh itu loh, jarak itu jauh itu loh.
1: Jadi silau.
0: Jadi silau. Jadi harus pelan-pelan banget ya. Ada jalannya enggak begitu lebar.
1: Iya, makin pelan-pelan akhirnya ya. nyampe rumah sudah 2 jam tuh ternyata.
0: Rasanya capek banget ya.
1: Aku
0: dari mana sih sebenarnya? Kok capek banget perasaan dari Kabupaten Malang aja.
1: Dari sini-sini aja padahal ya tapi capek karena emang enggak tiap hari kayak gitu nih.
0: Bener.
1: Ya.
0: Hebat loh Anda yang mungkin PP jarak jauh
1: iya,
0: gitu ya.
1: Rumahnya di Kabupaten Malang, kerja di Malang juga, ya. Betul. Luar kota juga,
0: tiap
1: PP
0: hari,
1: tiap
0: Senin
1: hari.
0: Keren.
1: Kasih tepuk tangan dong Pram, apresiasi nih.
0: Jadi ingat Yulida.
1: Wow, oke ya, jam 10 kita berdua sudah siap untuk menemani Anda di Good Morning Kosmerita. Ada Helmi di sini.
0: Dan Pram.

0: Semakin lengkap pagi hari Anda dengan update berita terbaru hanya di Fresh News.
1: Fresh News. Fresh News Internasional.
2: Informasi yang pertama dari Tasmania, muncul dorongan agar program makan siang gratis diberlakukan secara nasional di sekolah-sekolah Australia. Program serupa saat ini baru berlaku secara universal di sekolah-sekolah yang ada di negara bagian Tasmania. Di tengah tekanan biaya hidup yang meningkat, sebuah program nirlaba di Tasmania telah menyediakan sekitar 21.500 makan siang sehat dan matang kepada para siswa setiap minggunya. Didirikan oleh Julie dan Babin pada tahun 2020, program makan siang Young School Food Matters telah melayani 60 sekolah negeri di seluruh negara bagian Tasmania. Makan siang gratis di sekolah-sekolah itu sebagian besar didanai oleh pemerintah Tasmania.
3: Kita beralih ke informasi lain, sebuah gunung berapi di wilayah tengah Filipina meletus pada Selasa kemarin dengan menyemburkan kolom abu setinggi sekitar 800 meter ke udara. Otoritas setempat memutuskan tetap mempertahankan tingkat kewaspadaan. Menurut Institut Vulkanologi dan Sismologi Filipina, erupsi gunung Canlaon terjadi tidak lama setelah subuh dengan abu vulkanik bergerak ke arah barat. Status siaga level 2 masih diberlakukan menandakan meningkatnya gejolak aktivitas vulkanik. Dalam 24 jam terakhir, gunung tersebut tercatat mengalami beberapa kali emisi abu dan gempa vulkanik, disertai dengan kenaikan kadar sulfur dioksida serta pembengkakan tanah yang terus berlanjut. Pejabat setempat memperingatkan masyarakat agar tidak memasuki zona berbahaya permanen dalam radius 4 km karena masih terdapat risiko erupsi mendadak.
1: Fresh News. Fresh News Nasional.
2: Kita ke Makassar, polisi menangkap seorang pria Supardi alias Bang Tigor 53 tahun setelah menyiram istrinya sendiri Nur Aini 41 tahun dengan air keras di Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan. Korban mengalami luka bakar di bagian wajah dan tangan. Menurut Kasatreskrim Polres Pinrang AKP Ananda Gunawan mengatakan peristiwa tersebut dipicu karena korban menolak ajakan pelaku untuk rujuk setelah lama pisah ranjang. Untuk sementara motifnya karena pelaku merasa sakit hati dan juga tidak dihargai oleh korban. Menurut Ananda, pelaku emosi sehingga nekat menyiramkan air keras saat korban tengah berbaring sambil main handphone di belakang tempat jualannya. Dan sementara itu, setelah itu korban berteriak dan didengar oleh warga di sekitar lokasi kejadian dan melihat pelaku lari dari arah belakang tempat dagangan korban berbaring. Ananda menyebutkan korban sempat dilarikan ke rumah keluarganya sebelum dirujuk ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis. Sementara polisi menerima laporan tersebut langsung melakukan penyelidikan dan berhasil menangkap pelaku tanpa perlawanan.
3: Kita ke Bogor, sejumlah bangunan rumah termasuk rumah warga, kafe dan gudang logistik yang nyaris ambruk akibat dihantam luapan kali Cipamingkis, Kabupaten Bogor. Kali tersebut meluap dengan arus sangat deras karena hujan merata di wilayah puncak dan dataran tinggi di Bogor. Sekitar 6 desa yang dilalui aliran sungai Cipamingkis diterjang banjir bandang yang membuat warga panik. Berdasarkan video yang terekam, beberapa bangunan tampak rusak dihantam derasnya luapan air sungai Cipamingkis. Puluhan warga terlihat panik saat air bandang mulai memasuki area pemukiman. Banjir bandang dari luapan sungai Cipamingkis disebabkan oleh hujan yang berlangsung lama sejak siang hingga sore hari dan cuaca ekstrim di wilayah puncak dan perbukitan di Bogor membuat volume air di tiga sungai mencapai status siaga 1.
1: Fresh News. Fresh News Jawa Timur.
2: Kita ke Surabaya, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Surabaya mencatat response time petugas saat menangani kebakaran kini mencapai 6,5 menit. Capaian itu melampaui standar nasional yang menetapkan waktu tanggap maksimal 15 menit. Kepala DPKP Surabaya, Laksita Rini, mengatakan capaian tersebut merupakan target baru yang mulai diterapkan tahun 2026. Sebelumnya, rata-rata waktu tanggap damkar Surabaya berada di angka 7 menit. Capaian tersebut jauh di bawah ambang batas nasional. Dalam aturan nasional, response time damkar ditetapkan maksimal 15 menit, sementara Surabaya mampu memangkasnya hingga kurang dari separuh batas tersebut. Rini menjelaskan cepatnya waktu tanggap damkar Surabaya dipotong keberadaan pos dan rayon yang tersebar di berbagai titik kota. Saat ini DPKP Surabaya memiliki 22 titik layanan yang terdiri dari 17 pos dan 5 rayon. Sebaran pos dan rayon itu disebut menjadi kunci percepatan penanganan karena jarak antar titik hanya sekitar 2,5 sampai 3 km. Meski begitu, Rini mengatakan mengaku masih ada sejumlah kendala di lapangan yang kerap memperlambat akses petugas. Salah satunya kendaraan warga yang parkir di badan jalan, terutama pada saat kejadian kebakaran berlangsung pada malam hari.
3: Kita ke Pasuruan, warga Desa Melaten, Kecamatan Nguling dikejutkan dengan adanya penemuan jasad laki-laki tanpa identitas yang mengambang di tengah laut pada Selasa siang. Jenazah tersebut ditemukan pertama kali oleh seorang nelayan setempat yang sedang melaut di jarak sekitar 2 km dari bibir pantai. Aparat kepolisian segera bergerak menuju lokasi setelah menerima laporan dari perangkat desa untuk melakukan proses evakuasi dari perairan menuju daratan. Korban diperkirakan berusia lanjut tersebut ditemukan dalam kondisi tengkurap dan langsung dilarikan ke fasilitas kesehatan terdekat untuk pemeriksaan lebih lanjut. Hingga saat ini identitas pasti dari pria tersebut belum diketahui karena tidak ditemukannya dokumen pendukung di sekitar lokasi kejadian. Pihak kepolisian masih menunggu hasil visum dari tim medis untuk mengetahui penyebab pasti kematian korban yang ditemukan di tengah laut tersebut.
2: Kita ke Malang Raya. Dari Kota Malang, Dinas Perhubungan Kota Malang akan membagi perbedaan jam operasional antara angkutan pelajar gratis dan kendaraan feeder dalam skema penataan transportasi publik yang tengah dipersiapkan. Kepala Dishub Kota Malang, Wijaya Saleputra, menjelaskan bahwa satu armada angkot nantinya akan memiliki dua fungsi, berbeda tergantung waktu operasional. Pada jam-jam tertentu, khususnya saat berangkat dan pulang sekolah, angkot difungsikan sebagai angkutan pelajar dan tidak boleh dinaiki oleh penumpang umum. Wijaya menegaskan pada jam sekolah, layanan tersebut sepenuhnya diperuntukkan untuk para pelajar dan diberikan secara gratis. Masyarakat umum tidak diperkenankan naik angkutan pelajar. Kebijakan ini bertujuan untuk memberikan kenyamanan dan keamanan bagi siswa sekaligus memastikan layanan tepat sasaran. Sementara itu, di luar jam sekolah, angkot kembali beroperasi normal dan berfungsi sebagai feeder atau pengumpan penumpang menuju layanan utama seperti Transjatim. Hanya saja, sejauh ini masih belum ditentukan jam operasionalnya. Untuk layanan ini, tarif yang dikenakan terhadap penumpang bukan pelajar tetap mengikuti ketentuan yang berlaku tanpa perubahan. Pada tahap awal, Dishub menyiapkan sekitar 80 unit angkot untuk menjalankan dua fungsi tersebut dari total trayek aktif yang masih beroperasi.
3: Kita beralih ke informasi kriminal. Satres Narkoba Polres Malang mengungkap kasus peredaran narkotika jenis sabu di wilayah Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang. Dari hasil ungkap kasus tersebut, polisi turut meringkus dua orang tersangka serta mengamankan sejumlah barang bukti yang diantaranya merupakan belasan paket sabu siap edar. Data kepolisian mengungkapkan dua tersangka peredaran sabu yang baru saja diringkus aparat Satres Narkoba Polres Malang tersebut masing-masing berinisial AV 24 tahun dan ED 33 tahun. Kedua tersangka tersebut merupakan warga asal Desa Sumber Kembar, Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang. Barang bukti berupa sabu tersebut dikemas pada tersangka dalam plastik klip siap edar. Dari tangan tersangka, petugas turut menyita 12 paket sabu dengan berat total 2,37 gram yang diduga telah siap untuk diedarkan. Selain belasan paket sabu siap edar, polisi juga turut mengamankan sejumlah barang bukti yang terkait dengan peredaran narkotika oleh para tersangka. Di antaranya meliputi alat pendukung seperti timbangan digital, alat hisap, dan pipet kaca.
0: Jangan lewatkan pagi hari Anda bersama Fresh News.

buku teman setia di setiap cerita. Membaca buku bisa jadi cara sederhana untuk bikin pikiran lebih tenang. Saat membaca, kita cenderung fokus ke satu hal, jadi nggak mudah terdistraksi seperti saat melihat layar. Itu sebabnya, beberapa halaman saja sudah cukup membantu pikiran lebih rileks. Gak harus lama, yang penting ada waktu sebentar untuk benar-benar fokus membaca.

Ada sesuatu yang magis dari musik jazz. Nada-nadanya bebas, mengalir, dan selalu membawa cerita. Nikmati harmoni, improvisasi, dan cerita di balik musik jazz. Dari musisi legendaris sampai karya terbaru dari panggung Indonesia dan dunia. Update info festival, info gigs, sampai kesempatan untuk request lagu jazz favorit Anda. Jazz Corner, satu-satunya program radio bertema jazz di Kota Malang yang menghadirkan suasana hangat dan elegan. Dengarkan Jazz Corner setiap hari Jumat pukul 6 sore sampai 10 malam. Jazz Corner, the cozy time for jazz lovers, hanya di Radio Kosmonita, sahabat perempuan dan keluarga.

0: lagi winner.
1: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
1: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
0: Mau.
2: Choco Drink Hot Classic. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
1: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
2: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
1: Amazing.
2: Masa gak mabar lagi?
1: Iya lagi.
3: Sip the mood, feels good.
2: Choco Drink,
3: my mood booster.
2: Menyala moodku.
1: Dari Wings Food.

Gaya Perempuan. Banyak perempuan dikenal sebagai ahli multitasking. Mereka seringkali dapat mengelola beberapa tugas sekaligus, seperti bekerja, merawat buah hati, dan mengurus rumah dengan efisiensi yang tinggi. Dan semua hal yang dikerjakan dalam waktu yang sama bisa terselesaikan dengan baik. Uniknya perempuan itu,

0: 95,4 Radio Komunitas Sahabat Perempuan dan Keluarga di zaman sekarang yang di mana-mana tuh serba naik ya Helmi ya. Mm-hmm. Tapi gaji gak naik ya, ini peran Menteri Keuangan di rumah nih harus ini ya, lebih apa ya? Lebih ditingkatkan lagi ya, gimana mm-hmm. mengatur keuangan biar cukup nih gaji sebulan nih para kosmonita ya.
1: Iya, lebih menghemat ya, lebih ya, mengencangkan ikat pinggang para kosmonita.
0: Betul.
1: Ya. Kalau enggak butuh-butuh amat enggak usah dibeli.
0: Jangan selalu tergoda dengan godaan-godaan di sosial media atau mungkin yeah. pas pergi ke supermarket ternyata ada promo ini promo itu yang sebetulnya kita nggak butuh sih, cuman suka nyetok-nyetok gitu loh Helmi. Akhirnya uang yang harusnya cukup satu bulan tengah bulan udah mulai ini nih, udah mulai kembang-kempis nih ya.
1: Iya, mungkin kita ke minimarket kan awalnya mau beli tisu aja gitu ya, tahu-tahu beli ciki lah, beli coklat lah, beli biskuit, beli ini beli itu.
0: Benar, akhirnya nambah deh pengeluarannya.
1: Iya, banyak sekali godaan ya. Apalagi kan kalau ke minimarket kan biasanya kan ini ya, lampunya itu loh ya.
0: Betul. Sangat sangat ini ya, membuat kita tuh nyaman.
1: Iya, betah. Musiknya juga.
0: Aha.
1: Jadi akhirnya keliling-keliling tuh tawaf ya di situ.
0: Iya, displaynya. Apalagi kalau ngelewatin buah-buahan seger gitu
1: banget.
0: Ya.
1: Seger banget. Langsung beli deh para kosmonita ya.
0: Iya. Cemplung, cemplang, cemplung. Tahu-tahu udah tinggi tuh isi troli ya.
1: Padahal pamitan dari rumah mau kemana? Mau beli tisu gitu aja.
0: Pulang-pulang bawa sekresek. Itu beli apa? Lagi ada promo.
1: Iya, promo.
0: Katanya besok udah gak promo lagi.
1: Iya, lumayan ya. Buy one get one gitu ya.
0: Tiba-tiba apa yang harus dibeli, apa yang harus dibayar, udah gak ada uangnya. Habis buat beli barang-barang promo.
1: Iya, tahu-tahu udah nyampe rumah. Ngapain saya beli ini tadi ya?
0: Masih ada ya.
1: Masih ada, iya. Karena mungkin ada hadiahnya berupa gelas gitu ya. Berupa mangkok.
0: Piring cantik.
1: Tetap aja menggoda itu ya.
0: Benar, walaupun piringnya tipis banget ya. Kesenggol dikit pecah.
1: Padahal piring juga masih banyak di rumah ya. Kayak misalkan kayak apa kotak makan gitu ya. Atau dibanding sama sabun misalkan ya, beli aja tuh.
0: Karena berhadiah ya, Anda anggap itu lebih ini lebih menguntungkan bagi Anda nih para kosmonita ya.
1: Kalau berhadiah langsung deh ya. Enggak apa-apa deh, enggak butuh, beli aja mumpung ada hadiahnya nih.
0: Iya, mumpung ada hadiahnya, apalagi kena rayuan dari SPG ya. Ini aja Kak, buy one get one.
1: Berarti panggil kakak pula ya. Aduh, biasa dipanggil bapak, ibu ini baru panggil kakak. Langsung, ya deh mbak, beli aja deh.
0: Artinya gitu. Langsung berbunga-bunga dan langsung, oke deh, tambahan aja ini.
1: Iya, makanya kalau Anda tuh pengen ya membahagiain orang, panggil kakak dong.
0: Iya
1: ya.
0: Dong. Silakan kakak, apa kabarnya kakak?
1: Tapi lihat juga orangnya, mungkin nenek-nenek dipanggil kakak juga gak pantas ya.
0: Tersinggung nanti dia, ini menghina atau pujian?
1: Dilihat dulu orangnya, para
0: benar. Masih pantas gak nih panggil kakak? Kalau di pramuka sih walaupun udah tua tetap panggil kakak.
1: Iya, Kak Widya, Kak Budi gitu ya.
0: Kak Helmi.
1: Kak Pram ya.
0: Ayo kita di api unggul.
1: Iya, ketemu di mana-mana panggil kakak tuh ya.
0: Benar, kalau itu pramuka itu udah tradisinya.
1: Iya, oke. Okay. Masalah pramuka kan zaman dulu kan ini ya Pram ya, selalu diwajibkan ya pramuka itu ya. Habis itu beli inilah, beli itulah, beli bener. Apa? Beli tenda.
0: Beli bednya lah.
1: Beli bed, beli tongkatnya, beli tali temalinya juga. Itu butuh duit loh para kosmonita ya enggak sih.
0: Kalau sekali berkemah itu kan satu gini kan Helmi kayak apa tuh kayak huruf V gitu loh, warna merah itu loh.
1: Warna merah.
0: Satu kali berarti satu kali berkemah. Dua kali, tiga kali, ada sampai enam tuh.
1: Ketahuan akhirnya ya berapa kali tuh para kosmonita. Semua itu butuh duit ya.
0: Semua butuh duit, apa-apa butuh duit.
1: Benar, apalagi kalau kita lihat sekarang kan selalu pakai apa K gitu ya.
0: Oh iya. 10K,
1: 5K gitu
0: kopi,
1: ya.
0: Kopi susu 15K.
1: 15K, kayak ini apa kupiah kah atau apa gitu ya.
0: Apa koin.
1: Oke, saat belanja ya, Anda itu mungkin sering banget ya melihat label harga seperti 18K, 50K, 100K, huruf K di angka itu memang umum ya dipakai untuk menyebut ribuan. Jadi 18K artinya 18.000.
0: Ya.
1: 100K, 100.000.
0: Betul, huruf K ini berasal dari kata kilo.
1: Kilo.
0: Yaitu awalan dalam sistem satuan internasional atau SI yang berarti 1000. Jadi contohnya 1 kilometer sama dengan 1000 meter dan 1 kilo 1 kilogram sama dengan 1000 gram ya. Kata kilo ini sendiri berasal dari bahasa Yunani yaitu kilioi yang berarti ribuan.
1: Oke, karena arti dasarnya adalah 1000, huruf K itu kemudian dipakai secara praktis ya untuk menyingkat angka besar termasuk dalam harga barang, jumlah uang sampai data digital juga para kosmonita. Jadi daripada menulis 100.000 kayak gitu ya, orang cukup menulis 100K biar lebih singkat dan juga gampang dibaca.
0: Betul. Selain harga, istilah ini juga sering dipakai di dunia teknologi ya, misalnya resolusi layar 2K dan 4K ya, yang menunjukkan jumlah piksel lebih tinggi. Jadi huruf K bukan cuma soal harga ya, tapi juga simbol umum untuk angka 1000.
1: Iya. Jadi sudah tahu ya kenapa sih nggak ini ya, supaya untuk mempersingkat aja.
0: Betul. Ya. Biar nggak kelihatan menakutkan juga kalau orang bule kesini kan biasanya mereka pakai $2, $10 tiba-tiba ke Indonesia.
1: Apa ini?
0: 100.000.
1: Nolnya
0: banyak banget.
1: Iya.
0: Nah, kesannya mahal gitu ya.
1: Iya, tapi ada yang lebih murah juga loh. Sanaflu tuh murah banget loh.
0: Oh bener, paling gak sampai 5.000.
1: Iya, apalagi buat Anda juga yang lagi kena flu sekarang ini para kosmonita ya. Kena flu tuh gejalanya bisa macam-macam. Hidung bisa buntu, pilek bisa bikin hidung jadi mampet, badan meriang, demam dan juga kepala jadi pusing. Apalagi mungkin aktivitas Anda sekarang lagi padat-padatnya para kosmonita. Segera minum obat flu ya, jangan biarkan gejala flu bertambah parah. Gejalanya macam-macam, hidung mulai gatal dan juga bersin-bersin. Segera minumnya Sanaflu. Hidung mulai meler dan juga jadi buntu, cepat ya minumnya Sanaflu. Kalau tenggorokan mulai terasa kering dan juga gatal, tetap dong minumnya Sanaflu.
0: Iya, apalagi kepala udah terasa mulai berat dan pusing, tentunya minum Sanaflu. Badan mulai meriang dan jadi demam, minum Sanaflu juga. Sanaflu diformulasikan efektif untuk atasi flu yang membandel tapi tidak menyebabkan kantuk, sehingga Anda masih bisa bekerja, rezeki tetap lancar. Jadi gak usah ragu lagi kalau kena flu, minum Sanaflu.

update info terkini, giveaway, dan tips seputar perempuan, follow aja Instagram Radio Kosmonita @kosmonita_official.